maksud kami pemberian makanan masa berlangsung selama 1 bulan sebelum melakukan pendataan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian intervensi dan evaluasi. Tujuan utama kegiatan penelitian adalah mengukur pertumbuhan tinggi badan agar tinggi badan anak-anak seusia dini sesuai dengan standar. Ia berharap seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara terukur dan memperoleh dukungan daripada orang tua. Keterlibatan orang tua dinilai penting karena pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak hanya dilakukan selama kegiatan penelitian, tetapi juga harus diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga. Kepala Desa Air Terbit Basuki menyampaikan apresiasi dan keukungan terhadap pelaksanaan penelitian tersebut. Kegiatan ini memiliki tujuan penting untuk membantu mewujudkan generasi anak yang sehat dan memiliki tumbuh kembang optimal. Orang tua diberikan edukasi mengenai cara memberikan makan sehat dengan kandungan gizi dan kalsium yang baik. Dengan begitu, tumbuh kembang anak diharapkan semakin bagus, terutama dari sisi kesehatan dan pertumbuhan fisik. Melalui penelitian ini, rapid test peridinium digunakan sebagai instrumen untuk membantu monitoring dan evaluasi pertumbuhan linear anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan data ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan program deteksi dini dan pencegahan stunting, khususnya di Desa Air Terbit dan wilayah Kabupaten Kampar umumnya. Demikian kabar berita pukul 7. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dorong bersama kami program Para Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita Cita Nopon sudah berada di tempat tugas masing-masing ya, aktivitas masing-masing yang sudah sampai di kedai, kantor, atau juga mungkin aktivitasnya di pasar, atau juga yang sudah sampai di kebun, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dapat melaksanakan

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Baik, jadi rombongan pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu info cuaca hari ini bergabung dengan program Mas Santo.
1: Terhubung dengan Mbak Debi pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau hari ini Rabu 22 Juli 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Peringatan dini pada hari ini waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kota Dumai pada pagi dan siang atau sore hari. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 151 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 14 hotspot yang terbagi di wilayah Kabupaten Bengkalis 11 hotspot, Kabupaten Indragiri Hilir 1 hotspot, Siak 1 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Demikian informasi perkembangan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriau.bmkg.go.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Debi, rekan kami dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ya Tuan Puan, tradisi syafar atau syafaran di Jawa, ritual turun-temurun sebagai wujud bersyukur dan ikhtisar atau ikhtiar bertolak bala. Puncak dirayakan setiap bulan syafar dalam penanggalan Hijriah atau Jawa, rangkaian kegiatan meliputi sedekah kue apam, upacara berebut gunungan hasil bumi, hingga ritual khusus tolak bala. Ada namanya Rebo Kasan atau Rebo Pungkasan, dilaksanakan pada Rabu terakhir bulan Syafar. Ada juga namanya Syafaran Berkakak, yaitu tradisi khas Ambar Ketawang, Gamping, Sleman yang diadakan setiap tanggal 10 Syafar. Ya, untuk tahun ini kalender hari ini tanggal 8 Syafar ya, berarti akan diadakan nanti pada hari Jumat ya. Ritual ini ditandai dengan mengarak sepasang boneka pengantin dari tepung ketan atau bekakak sebagai simbol penghormatan kepada abdi dalam Keraton Yogyakarta. Sedangkan tradisi apem sapar, biasanya pembagian atau sedekah kue apam di berbagai daerah seperti di Cirebon dan wilayah Mataram yang dimaknai sebagai simbol permohonan maaf, kerendahan hati, dan keselamatan. Ada juga sedekah bumi, yaitu gunung atau gunungan di berbagai desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warga menggelar doa di sumber mata air dan berebut gunung hasil bumi yang dikini membawa berkah. Demikian berbagai tradisi yang berkaitan dengan bulan Syafar atau Syafaran di Jawa yang melambangkan kekayaan adat dan tradisi Nusantara, Indonesia tercinta.

0: sia-sia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
5: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
2: Siapa tahu...

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Inci Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat menangani persoalan banjir yang kerap menggenangi Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Penanganan dilakukan melalui pembagian tugas antara kedua pemerintah agar genangan yang selama ini memicu kemacetan dapat segera diatasi. Plt Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pekanbaru pada Senin 20 Juli menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang termasuk di kawasan depan Rumah Sakit Awal Bros. Genangan tersebut menghambat arus lalu lintas hingga berdampak pada akses menuju Bandara Sultan Syarif Kasim. Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti persoalan banjir di Jalan Sudirman kemarin, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Bros. Menurutnya penyebab utama banjir berasal dari besarnya debit air hujan yang mengalir dari kawasan sekitar Rumah Sakit Awal Bros. Air tidak dapat mengalir dengan baik ke arah Jalan Imam Munandar atau Jalan Harapan Raya karena kapasitas saluran tidak memadai, ditambah belum adanya saluran pembuangan di sisi seberang rumah sakit. Persoalan banjir di Jalan Sudirman depan Rumah Sakit Awal Bros itu karena debit air hujan dari atas Awal Bros cukup besar dan tidak bisa mengalir ke arah Jalan Imam Munandar atau Jalan Harapan Raya, makanya air meluap ke Sudirman. Ditambah lagi di seberang Rumah Sakit Awal Bros itu tidak ada pembuangan air. Sebagai solusi, pemerintah Provinsi Riau akan membangun box culvert berukuran lebih besar agar aliran dapat mengalir lebih lancar. Pekerjaan tersebut ditargetkan segera dimulai mengingat kondisi banjir kawasan itu nilai sudah mendesak. Untuk pembangunan box culvert ini nantinya pemerintah Provinsi Riau yang tangani. Ditargetkan pekerjaannya segera karena ini sangat urgen. Sedangkan untuk pembuatan aliran airnya sampai ke Sungai Asian belakang Rumah Sakit Syafira menjadi tanggung jawab Pemko Pekanbaru. Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Ferry Agriawan, mewakili Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, menyampaikan Pemko Pekanbaru akan menangani pembangunan saluran pembuangan air dari seberang Awal Bros hingga ke Sungai Asian. Kesepakatan dengan Gubernur di seberang Rumah Sakit Awal Bros itu menjadi tanggung jawab Pemko Pekanbaru sampai ke Sungai Asian. Memang anggaran saat ini belum tersedia, namun akan diusulkan pada pergeseran anggaran agar pelaksanaan bisa berjalan bersamaan dengan pembangunan box culvert oleh pemerintah Provinsi Riau. Penanganan banjir juga sudah masuk dalam master plan pengendalian banjir Kota Pekanbaru. Kolaborasi antara pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi genangan di Jalan Sudirman, sehingga mobilitas masyarakat dan kelancaran menuju Bandara Sultan Syarif Kasim tidak lagi terganggu saat hujan deras. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Citerbon tanggap bencana musim pancaroba berfokus pada mitigasi cuaca ekstrim, hujan lebat, angin puting beliung, dan juga petir dan ancaman penyakit. Tindakan utamanya meliputi pemangkasan pohon rapuh, pembersihan saluran air, menguras genangan untuk mencegah demam berdarah, serta selalu memantau peringatan dini cuaca dari BMKG.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Namanya Pa
2: Ezel.
1: Apa namanya?
2: Ajel.
1: Ajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Cinta Puan, mitigasi bencana hidrometeorologi, periksa lingkungan sekitar, bersihkan selokan dan saluran air dari tumpukan sampah untuk mencegah banjir tiba-tiba akibat interaksi hujan yang tinggi. Untuk merawat pohon, pangkas ranting dan dahan pohon besar di dekat rumah atau fasilitas umum pinggir jalan agar tidak tumbang saat terjadi angin kencang atau puting beliung. Amankan kelistrikan, cabut dan matikan aliran listrik, perangkat elektronik yang tidak digunakan saat terjadi hujan lebat yang disertai petir untuk menghindari konsleting. Amankan dokumen penting, simpan dokumen atau surat berharga di tempat tinggi dan tahan air atau pindai dan simpan salinannya secara digital.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
6: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, kita rombongan sebanyak 51 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilepas secara resmi guna mengikuti pengabdian di 5 desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di halaman kantor Bupati Kepulauan Merhenti Selasa 21 Juli 2026 yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Merhenti, Tengku Arifin. Kegiatan turut dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan Winsus Kariau, Dr. Sugiarto, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, serta mahasiswa peserta KKN. Dalam sambutannya, Tengku Arifin menyampaikan apresiasi kepada Win Sultan Syarif Kasim Riau yang secara konsisten melaksanakan pengabdian masyarakat kepada masyarakat melalui program KKN. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. KKN bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, melatih kepemimpinan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan sinergi tersebut, program kerja dilaksanakan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Merhenti juga berharap kehadiran mahasiswa KKN dapat berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, literasi digital, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi ekonomi desa. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan Winsus Kariau, Dr. Sugiarto SAGMM, menjelaskan bahwa sebanyak 51 mahasiswa akan ditempatkan di 5 desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dia mengatakan KKN tahun ini mengusung tema kearifan lokal sebagai upaya mendorong mahasiswa menggali dan mengembangkan potensi budaya serta tradisi masyarakat melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, cita-cita dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah,
5: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
7: Memangnya ibu udah coba jualan online?
6: Belum, aku pikir ribet, nak.
7: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
6: Masa sih?
7: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
6: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
7: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
6: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
7: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
9: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Cita Nopan dimanapun berada. Kita pulang bersama di program Obrolan Komunitas. Ya, Obrolan Komunitas kita kali ini bersama Rumah Inspirasi. Dan pagi hari ini pengasuh atau pimpinan istilahnya dia daripada Rumah Inspirasi ada Kak Dorit Eka Septiani atau Puan Dorit Eka Septiani SOS apa CBS ya. Dan pagi hari ini beliau tidak sendiri tetapi juga membawa dua orang daripada istilahnya murid juga atau apa ya, istilah
11: siswa kelas literasinya bang,
10: murid atau siswa kelas literasinya ada Tengku Syaidah Haura Salsabila ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
10: Tengku Syaidah ini sekolah di
12: SMP Negeri 50 Pekanbaru.
10: 50 Pekanbaru sudah kelas berapa?
12: Kelas 2.
10: Kelas 2. Kemudian ada Kaila Ardiana Putri. Ya.
11: Agak dekat. Ya bang.
10: Ada masalah dengan mic kita mungkin.
11: Masuk kumbang tadi.
10: Ya. Kaila Ardiana Putri. Sekarang di sekolah di?
13: SD.
14: SD IT Al Ittihad ke Pekanbaru.
10: Al Ittihad Pekanbaru. Baik, topik kita pagi hari ini berkenaan dengan sebentar lagi menyambut hari anak. Jadi
11: besok hari anak.
10: Tepatnya 23 Juli ya. Dan pagi hari ini bincang-bincang kita berkaitan dengan buku Sahabat Anak Literasi kunci masa depan bangsa bersempena dengan Hari Anak Nasional ke 23 Juli ya, 23 Juli. Baik, langsung saja silakan Kak untuk pengantarnya. Nanti sekaligus Kakak atau juga untuk anak-anak kita untuk space ngomongnya apa yang mau disampaikan, silakan.
11: Ya, terima kasih kesempatannya Bang Harun Al-Rashid, Encik Tuan dan Puan RRI Pro 4 Pekanbaru. Ide dari membuat komunitas Ruang Tumbuh Menuju Jannah. Rumah itu ruang tumbuh menuju jannah. Jadi seperti ruang atau space kita untuk sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan insya Allah tujuannya itu kita nanti akan bisa ke surga gitu. Jadi asal idenya itu kita bikin acara itu online Bang, jadi live-live yang Instagram yang online gitu kan. Dari juga ada di Facebook, terus pelan-pelan kita juga punya kanal YouTube Rumah Inspiration juga gitu. Terus dengan mendatangkan narasumber-narasumber, baik dari rekan-rekan kolega saya alumni maupun beberapa dari aktivitas-aktivitas saya di baik di dunia bisnis ataupun di keseharian saya gitu kan. Jadi itu idenya. Terus selanjutnya karena memang saya melihat gitu ya, saya melihat, mengamati juga, menganalisa kalau anak-anak ini kalau masa liburan itu cenderung kurang aktif, dalam artian mager gitu kan. Jadi saya mencoba mengidekan untuk menggarap acara di sesi liburan itu Bang gitu. Jadi seperti liburan yang udah beberapa kali itu sih, di liburan yang pertengahan semester ya, di sekitar Desemberan itu gitu.
10: Yeah.
11: Jadi kita bikin kelas, ada kelas pertama ada kelas fun cooking buat roti dan pizza, terus ada literasi, juga ada fun cooking lagi yang tentang tema coklat. Nah, yang menariknya karena dapat space kita bisa on air di RRI Pro 4. Ini tentang tema literasi. Jadi beberapa anak-anak yang di sebelah saya, baik Kak Ahura juga Kak Kaila ini berkesempatan terseleksi untuk bisa membacakan kisah atau mendongeng dan mengisi di space-nya dari acara RRI Pro 4 Dunia Anak.
10: Iya, pada waktu itu.
11: Pada beberapa kali gitu kan. Jadi saya mengidekan juga pada kesempatan ini di bulan Juli ini, saya mengangkat tema kan Hari Anak besok gitu.
10: Iya, 23
11: Juli. Jadi saya hadirkan mereka gitu kan. Jadi buat Encik Tuan dan Puan di rumah yang kemarin tuh dengar suaranya Kak Huras, dengar suaranya Kak Kaila gitu, yang mana sih ini orangnya gitu, yang ada di kita gitu kan, yang menyimak kami di live YouTube maupun Instagramnya Dorit Eka ya, gitu Bang. Jadi mereka ini sebenarnya juga sedang belajar, tapi mereka berani gitu, tapi mereka berani dan punya talenta untuk menuangkan bakatnya untuk bercerita tadi.
10: Bercerita.
11: Banyak juga sih teman-teman yang lain, cuman kan mungkin ada keterbatasan, misalnya kan kalau menyampaikan cerita di lewat radio secara audio itu kan kita perlu agak slow ininya, speednya kan. Karena kan orang kan mendengarnya kalau cepat kan dia agak ada yang terlewat misalnya.
10: Karena
11: gitu,
10: dia
11: kan
10: mengutamakan pendengaran.
11: Pendengaran ya. Jadi teman kita gitu kan.
10: Audio.
11: Teman kita Ananda Kaila maupun Ananda Haura tuh mau dilatih untuk lebih speed slow gitu. Itu dia Bang.
10: Tunggu Saidah sendiri dan juga Kaila sebelum bercerita di mengisi siaran anak di RRI perempat ini, juga pernah mengikuti kegiatan serupa, mungkin apakah lomba atau di sekolah atau seperti apa?
11: Siapa dulu Bang? Saidah.
10: Tunggu Saidahnya dulu ya.
11: Saidah dulu. Jawab aja. Apa? Ditanya sama Bang tadi pernah sebelumnya ikut, pernah ikut lomba atau
10: atau juga mengisi
11: kegiatan di lain serupa ini, serupa mendongeng.
10: Maksudnya bercerita itu selain yang
11: di RRI.
10: Di RRI kemarin itu apakah juga pernah ditampilkan tadi TV lokal atau mungkin lomba belum, gitu, dinas misalnya?
12: Belum.
10: Belum. Di sekolah?
11: Baru mau.
10: Oh, dia aktif di Rumah Inspirasi ini ya. Sejak kapan?
11: Baru
10: belum. Oh, bukan
11: 25 itu, Bang.
10: Oh, belum sejak SD ya. Nah.
11: Kayla juga kalau. Ini di sana.
10: Ya. Kayla. Kalau Kayla sendiri?
14: Kayla. Belum pernah sih di sekolah. Belum pernah. Kayak gak ada
10: itu. Berarti di RI kemarin itu pengalaman pertama lah ya. Ya. Jadi inspirasi ceritanya kalau Kayla kemarin bawa judulnya apa? Judul yang dibawakan di RI kemarin tentang patupai apa?
14: Tentang bukan? Kura-kura berkebun sama kelinci.
10: Kura-kura berkebun dengan sama kelinci.
14: Iya.
10: Mungkin Cita Nupan pernah mendengar juga cerita ini ya. Di kita hadirkan pada hari Minggu ya, khusus cerita anak pukul 9. Mungkin kisahnya bisa diulang singkat gitu. Bukan bercerita, mungkin bisa diulang ceritanya lagi cerita, tapi yang persis apa? Singkat saja. Tentang
11: yang,
10: apa?
11: Yang Kak Kayla maknai dari kisah yang Kak Kayla sampaikan untuk cerita.
10: Cerita itu tentang apa? Tentang tolong-menolong kah, kasih sayang kah, atau berbagi, atau seperti apa?
14: Kayak tentang tolong-menolong gitu. Jadi kayak ceritanya itu kan kura-kura berkebun tuh kan. Habis itu kelincinya itu kan mau bantu kan kebunnya. Yeah. Nah, habis itu ada hewan tuh iri, dikira nanti mau diambil duluan semua kebunnya. Kayak apa ya? Kayak tolong-menolong tapi kayak berniat mau dapat hadiah gitu, dikira.
10: Oh, ada pamrih gitu ya.
14: Iya.
10: Yeah.
14: Nah, habis itu kan iri itu kan. Habis itu kayak di mana ya? Kayak dijahatin, di kayak digosipin gitu sih, kayak digosip-gosip gitu kalau enggak salah.
10: Ya, kalau Kak Tengku Saida, kalau enggak salah itu tentang gajah berkebun ya? Atau ada berapa judul?
12: Ada tiga.
10: Tiga judul ya. Oh, berarti sudah berulang ya kalau tentang ini. Gajah berkebun, yang satu lagi
12: Tito Tapir membangun rumah.
10: Oh, membangun rumah ya.
12: Sama apa lagi? Lupa.

0: kemarin ceritanya tuh dia si Murai ini dia tuh suaranya bagus. Jadi dia tuh suka nyanyi setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari. Setiap hari dia nyanyi, setiap waktu dia nyanyi. Tapi meskipun suaranya bagus, tapi hewan-hewan di hutan itu terganggu karena mereka kan butuh istirahat. Tapi karena si Murai ini terus-terus menyanyi, jadi mereka istirahatnya jadi terganggu. Terus mereka kayak apa ya?
1: Protes.
0: Ya mereka protes.
1: Mereka protes bang. Mereka protes gitu.
0: Mereka jadi bilang ke Murai jangan nyanyi lagi. Soalnya
2: suaranya.
0: Soalnya kalian tuh mengganggu kami buat istirahat katanya kan. Terus karena Murai nggak terima juga, jadi mereka kayak berdebat-debat gitu. Terus ada kura-kura lewat. Terus dia dia bilang gimana kalau kita putusin ke raja singa kita, dibilangnya kan. Terus yaudah mereka hewan-hewan pada ke tempat raja. Terus akhirnya raja memutuskan kalau Murai itu boleh nyanyi tapi
1: jam-jam
0: tertentu saja, kayak pagi untuk bangunin orang hewan-hewan yang belum bangun, tapi bentar aja karena kelelawar nanti tidur jam segitu. Terus nanti waktu sore waktu sore nanti dia nyanyi lagi, tapi bentar aja, jangan sampai malam karena yang hewan-hewan lain juga mau tidur gitu. Terus mereka si Murai ini gak terima. Terus akhirnya raja bilang, oh iya kita kan punya kayak penampilan setiap bulan gitu, gimana kalau kalian bernyanyi sepuasnya di hari itu, dibilangnya.
2: Terus, ada wadahnya gitu.
0: Ya, jadi mereka terima dan akhirnya masalah selesai.
2: Berarti intinya silakan menyalurkan hobi atau membuat apa yang kita suka, tetapi juga harus ingat kepentingan orang lain juga, kenyamanan orang lain. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang ada juga kita tengok di media sosial ya, orang curhat tetangganya kok karaoke siang malam sampai tengah malam, misalnya seperti itu mungkin kali ya, sebagai perbandingannya. Ya mungkin alasannya ya saya hobi nyanyi, ya tapi kan tahu waktu juga ya mungkin misalnya sudah larut malam atau di sebelahnya ada anak kecil atau juga orang tua yang sakit, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau memang apa ya udah silakan salurkan aja bakatnya, mungkin ya ada intinya kalau dalam dunia nyata ya silakan salurkan, misalnya kan ada tempat-tempat karaoke yang menyalurkan hobi gitu ya, yang memang tempatnya ya dan tetangga tidak keganggu dan hobinya tetap juga disalurkan. Ini bunda, panggilan bunda atau umi atau apa ini biasanya kalau di Bunda Dorit ya.
1: Bunda Dorit bang.
2: Ini siapa saja yang bisa menjadi siswa rumah inspirasi ini sebenarnya? Apakah ada juga dibagi-bagi kelasnya atau seperti apa?
1: Yang udah berjalan itu usia yang bisa kita ini ya, maksudnya bisa kita arahkan gitu kan, karena belum sekolah formal, segan pula mau bilang mendidik kan, bisa kita arahkan karena kan
2: membina.
1: Konsepnya sambil bermain gitu kan. Itu kira-kira usia yang udah selesai toilet training lah bang ya, kira-kira usia 5 tahun itu yang waktu kelas fun cooking buat coklat itu yang paling banyak.
2: Udah usia balita sudah bisa?
1: Sudah bisa, karena kan kalau yang waktu fun cooking coklat itu mereka tidak memasak di atas kompor, mereka hanya mencetak coklat yang udah dilelehkan di cetakannya itu gitu. Kalau untuk literasi juga disesuaikan di usia itu, mereka kan kami juga tidak memaksakan anak-anak itu di usia sekian membaca, tapi dia mencintai buku itu sekarang ininya poinnya gitu kan, yang jadi mereka dikenalkan
2: kalau yang anak
1: banyak bergambar. Tulisannya sedikit, jadi terus didongengkan, dibacakan sama ininya, sama sama instrukturnya di kelas itu gitu. Jadi mereka tidak merasa apa ya, tidak merasa kecil hati apabila mereka di usia 6 atau 7 tahun sekalipun mereka belum bisa membaca gitu. Mereka bisa tetap menyimak, mendengarkan gitu. Jadi kalau yang usia Kayla ini ya memang udah sewajarnya ya bisa.
2: Jadi membaca. Di rumah inspirasi itu juga dibagi per kelas
1: ya, ada sesuai kategorinya gitu
2: per kelas dan umum.

0: Ya, ada sesuai kategori. Jadi
1: usia berapa kategori kalau boleh ditambah?
0: Sebelum usia prasekolah yang 7 ke bawah sama mm-hmm. yang 7 ke atas gitu.
1: Oh, dua saja. Berarti dua kelas.
0: Dua kelas aja.
1: Itu apa yang dibina apa-apa saja selain bakat?
0: Kami baru berkemampuan di literasi dan fun cooking, Bang, untuk mm-hmm. menyalurkan ya, karena kan anak-anak biasanya selain kami juga suka membaca gitu kan. Saya dari hobi saya founder juga suka membaca. Jadi coba itu ditularkan gitu kan. Seperti itu coba ide kita tularkan kepada generasi penerus nih gitu kan. Terus juga mengamati bahwa anak-anak tuh kan suka makan. Mereka akan tertarik kalau kegiatannya itu seperti kelas memasak itu, walaupun hanya memasak sederhana atau menghias coklat gitu. Atau menghias donat seperti itu. Jadi yang sesimpel itu sih, Bang Harun.
1: Iya. Itu waktunya Sabtu Minggu atau seperti apa?
0: Waktunya sih baru temporer pas mengisi jeda anak-anak liburan. Termasuk liburan awal puasa itu kita ada acara juga, tapi bukan.
1: Oh, dia semacam pesantren kilat gitu.
0: Iya, bukan kayak konsep literasi murni, tapi ada kayak pesantren kilat kalau di awal Ramadan gitu. Jadi kita mengisi space-space waktu yang anak kayak cenderung lalai, kan ada yang libur 3 hari, kayak libur apa seperti itu aja.
1: Kalau Sabtu Minggu enggak?
0: Belum ada yang rutin. Baru planning kita mau ngadakan kelas kayak apa pekan membaca gitu atau kayak nyicip buku.
1: Kalau Sabtu Minggu, karena sekarang anak-anak yang di sekolah swasta banyak libur sudah kan. Kalau negeri cuman Minggu yang libur kan. Kalau swasta kan banyak yang full day itu. SDIT itu kan sekarang sudah banyak tumbuh. Jadi Sabtu Minggu biasanya rata-rata mereka libur ya. Mungkin bisa ya salah satu.
0: Iya,
1: tapi kalau yang saat ini yang diisi tanggal-tanggal libur itu ya.
0: Tanggal libur itu, Bang.
1: Jadi semacam itulah ya. Semacam kayak pesantren kilat itu juga ya, teman. Ini beda apanya? Yang di
0: fokusnya lebih ke literasi.
1: Pembinaannya beda. Jadi di sana disediakan buku-bukunya atau disuruh membawa buku-buku yang dianjurkan?
0: Kalau yang udah berlangsung itu buku-buku kita sediakan, terus anak dipantik untuk yang sudah bisa, yang tadi ya, yang kategori yang sudah bisa membaca dan sudah bisa membuat ide cerita singkat gitu kan, misalnya tentang hewan kesayangan atau makanan kesukaan atau sahabatku idolaku, orang tua mamaku idolaku, papaku idolaku, hal-hal simpel yang berkaitan dengan keseharian mereka. Mereka disuguhkan kayak buku-buku pemantik gitu kan. Ini makanya Kaila sama Kak Haura saya sarankan bawa buku ke yang biasa dibaca atau apa yang biasa apa dari buku apa mereka pernah terinspirasi ya, seperti itu. Kita rencana next kita mau buka kelas yang untuk menyambut apa tawaran dari untuk mengisi dunia anak di perempat ini kita butuh teman-teman baru gitu, butuh teman-teman baru, butuh suara-suara baru, butuh talenta-talenta baru untuk mewarnai juga lah perdongengan atau kisah membacakan kisah-kisah menarik, kisah-kisah inspiratif yang seusia mereka ini, seusia anak-anak ini kan.
1: Iya. Kalau Tunggu Saidah sendiri bergabung mulai kapan atau kan kemudian berapa kali? Karena itu berarti kan ada momen-momen tertentu kan, misalnya tanggal bulan ini. Kalau Tunggu Saidah sendiri berapa kali bergabung dengan Rumah Inspirasi ini?
2: Dari tahun 2025 udah setiap kali acara Rumah Inspirasi
1: kelas 6 ikut. SD.
2: Iya.
1: Berarti dalam setahun itu biasanya berapa kali?
0: Dua kali biasa, Bang. Paling banyak dua atau tiga kali gitu.
1: Berarti pas libur ujian lah ya, libur semester. Ujian,
0: libur pertengahan semester atau dan libur awal puasa atau seperti kemarin kita kemarin eventnya bikin nonton bareng gitu. Nonton bareng dan nanti rencana mau diambilkan apa sih ya hikmah dari nonton bareng tentang film anak ini gitu. Kan banyak hal yang bisa dipelajari juga, tidak harus dari literat membaca buku kan. Kalau
1: ya, literasi apa saja biasanya
0: ya itu misalnya dari kita melihat film juga kan juga menginspirasikan dari itu ada dari kisah apa gitu. Justru bahkan film-film itu kan banyak juga terinspirasi dari buku-buku yang ada kan gitu.
1: Iya. Jadi kalau ini sejak tahun berapa kemarin benar?
0: 2024 sih.
1: 2024.
0: Baru jalan 2 tahunan ini.
1: Mm-hmm. Berarti sudah sekitar 4 kali ya? Iya. 4 kali
0: kegiatan.
1: Yang sekali
0: offline.
1: Yang
0: offline karena kan sebelumnya kan kita ngadakan kegiatannya kan online gitu. Tapi
1: pemirsanya
0: kan khalayak pendengarnya kan masih umum gitu kan. Mendunia tapi kan tidak menyentuh gitu, dalam artian karena kita melihat ternyata sosok
1: awalnya justru online.
0: Ha, kita bikin
1: itu tahun 2024.
0: Enggak, dari 2022 malah.
1: Kalau online-nya dari 2002.
0: Korek gitu kan. Justru
1: kalau yang online pesertanya
0: umum
1: orang ya, tua dan anak mungkin sekalian.
0: Iya. Terus kalau itu karena menyentuh kan usia anak-anak kita sendiri gitu kan, kayak Kak Ila, Kak Hura gitu dan teman-teman yang lain gitu kan, seperti memang butuh dan wadah seperti itu tuh kan masih kurang di Pekanbaru ini gitu kan. Jadi kita mengidekan wadah apa ya yang anak-anak ini tetap bisa berkegiatan tapi itu tidak terlalu memberatkan. Kalau misalnya kelas-kelas yang kayak seperti robotik misalnya gitu saya sebutkan kan angkanya hanya bisa dijangkau high class gitu loh Bang Harun. Nah itu kan kita coba menyentuh bahwa anak-anak yang anak-anak yang punya bakat tapi minim dukungan ekonomi itu juga bisa ikut kelas kita gitu, karena kelas kita biasanya terjangkau gitu. Kelas kita berbayar tapi insya Allah worth it dan sesuai dengan yang mereka dapatkan lah.
1: Itu biasanya bayarnya itu per hari atau per
0: event Bang?
1: Per event. Jadi biasanya berapa hari? Seminggu lebih?
0: Enggak, paling banyak sih 2 hari.
1: 2 hari, tapi padat gitu ya. Yang terakhir kemarin
0: event Ramadan tuh 3 hari sih. Event Ramadan 3 hari ya. Tapi kita bikin
1: itu awal Ramadan atau sebelum
0: awal Ramadan kan bisa libur tuh anak-anak.
1: Enggak mana tahu pas sebelum Ramadannya sudah.
0: Enggak, pas memang menggarap mengisi jeda waktu anak yang biasanya bermalas-malasan kan, perut lapar gitu kan. Libur awal puasa. Jadi apa biasanya Kak Ila? Coba tanya Kak Ila nih Bang.
1: Ya, bagaimana pengalamannya?
0: Kak Ila ikut juga nih kelas Ramadan.
1: Iya.
2: Ya pengalamannya itu kayak setor hafalan akhirnya, tapi sayangnya pulang cepet, gak sampai selesai banget gitu, belum. Kayak pulang cepet pulang
0: di acara cepet. Itu dia ikut tapi pulang cepat gitu.
1: Oh minta jadi, pulang cepat boleh.
0: Bukan, ada kelas lain, ada les lain dia.
1: Iya. Oh ya, karena ada kegiatan lain. Boleh izin gitu ya.
0: Ya karena memang kelasnya lebih urgent lagi gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau Kak Haura sendiri, mungkin beberapa sudah berapa kali kegiatan itu, bagaimana pengalamannya?
2: Serunya di apa aja sih, di masak-masak aja. Yang
1: biasanya lagi. Satu kelas itu, satu kegiatan itu berapa orang yang pernah diikuti? 20 orang, 30 orang atau seperti apa biasanya?
0: 35 paling banyak Bang. Karena 30. Lebih dari itu kita udah kayak overload gitu kan. Soalnya anak-anak yang heterogen itu kan. Anak-anaknya kan
1: dia yang anak-anaknya apakah perempuan semua atau laki-laki juga ada?
0: Iya, heterogen, laki-laki, perempuan, ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang lasak sana sini
1: ya. Juga. Umum saja ya. Umum saja. Itu kegiatannya di mana? Kelasnya di
0: kita beberapa kali itu diperbolehkan memakai gedung Riau Berdaya namanya, di daerah Tambek Gadang. Kalau yang event Ramadan itu kita pakai Masjid Makori yang di kompleks MTQ Bang.
1: Oh masjid yang di kompleks MTQ Makori.
0: Suasana Ramadan kan waktu itu. Ini rencana mau pakai ruang publik yang seperti Car Free Day lah kalau kita bikin eventnya hari Minggu pagi gitu kan, untuk tapi bukan kelas yang versi seriusnya baca ada pemateri dalam kelas, cuman sekedar seperti nyicip buku atau bedah buku. Misalnya kita baca buku, yuk kita tentang misalnya surat Umar untuk Sungai Nil. Ini apa sih, benar nggak sih Khalifah Umar itu pernah menuliskan surat untuk Sungai Nil, dan ternyata waktu itu kisahnya kan Sungai Nil jadi tidak berair gitu, maksudnya kering gitu kan. Nah Khalifah Umar menuliskan surat di buku ini gitu kan. Nah bisa diambil juga kisahnya. Jadi teman-teman atau adik-adik ini mau membaca buku tentang ini gitu. Kalau saya buat topiknya itu dan saya buat sesinya misalnya di area Car Free Day gitu. Nyicip buku istilahnya.
1: Itu biasanya satu buku tuh ada semacam target misalnya 10 menit gitu. Kemudian kamu menceritakan, coba ceritakan kembali apa isi buku, seperti itu.
0: Iya bang, Kaila nih yang suka buku, tanya Kaila bang, misalnya Kaila baca buku Kucingku Sahabatku berapa lama? Kan itu komik.
2: Biasanya kayak 10 menit atau 5 menit kadang-kadang, atau 20 menit.
0: 5 menit bang.
1: Wih cepat ya, berarti dia memahami langsung ya, tap ya.
0: Kan komik bang.
1: Iya iya.
0: Gak apa-apa, dia iya. Cintanya komik jadi lah kan.
1: Tapi intinya kan memahami isi buku kok iya, kan. Iya.
0: Masih bertahap lah.
1: Iya. Kalau Kak Haura?
2: Suka novel.
1: Novel.
0: Karena udah SMP.
1: Novel apa yang pernah?
0: Karena udah SMP novel bang.
2: Novel fiksi gitu.
1: Ya. Novel. Boleh mungkin sebutkan judulnya nggak apa-apa. Apa
0: novel hujan, bilang aja.
2: Iya. Iya. Dan lain-lain gitu.
0: Novel hujannya Terelie, bilang lah.
1: Oh, Terelie. Ya, itu. Kemudian biasanya disuruh ceritakan, Bun? Enggak. Biasanya?
0: Misalnya belum. Ini kan baru next mau program itu, belum.
1: Oh, baru. Oh, belum.
0: Kan maksudnya mereka ini juga salah satu sosok yang kegemaran bacanya itu udah
1: mulai tumbuh.
0: Udah lumayan inilah, lumayan banyak gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Koleksi-koleksi. Kaila koleksi bukunya ada berapa banyak, Nak?
2: Kalau dilihat-lihat kan kalau enggak salah 14 atau 14. Berapa ya?
0: Kayak 100. 14. Yang mau buku-buku lain? Hah? Buku-buku cerita lain? Kan buku banyak.
2: Cerita lain yang di bawah TV itu kayak berapa ya? Kayak 20-an gitu.
0: 20-an.
1: Lupa. Kalau Kak Haura?
2: Banyak banget. Enggak tahu.
1: Ratusan ya.
2: Iya, dari kecil memang suka baca gitu. Kalau misalnya sebelum tidur nggak ngantuk, nggak bisa tidur terus baca buku nanti tidur sendiri.
1: Lah terus ini seiring dengan perkembangan, kalau dulu kan orang memang membaca buku ya, bukunya langsung. Kalau sekarang kan orang banyak juga membaca cerita melalui gadgetnya atau melalui HP. Ada terjadi perubahan nggak? Kalau sebelum tidur tuh ya udah baca cerita di HP saja atau enggak, memang lebih enak ke bukunya langsung.
2: Kalau sekarang karena sekolahnya capek jadi enggak perlu baca buku, tetap dah tidur.
1: Sudah capek dah. Tapi kalau ada waktu luang misalnya iya, hari libur itu apakah juga dimanfaatkan untuk baca buku?
2: Iya, kalau misalnya mau baca buku gitu.
1: Ya. Baik, Bunda, silakan mungkin lagi program-program ke depan atau mungkin semacam apa yang ingin diajak atau disampaikan kepada generasi muda kita berkaitan dengan kegiatan atau ide yang akan diluncurkan oleh Rumah Inspirasi ini.
0: Ya, baik Bang Harun. Jadi untuk meneruskan cerita tanggapan dari Kak Haura tadi ya. Jadi sebagaimanapun asiknya tampilan jajat, kalau untuk masih usia Kaila, Haura gitu kan, itu diusahakan membaca buku fisik bang. Karena bagi pencinta buku, bau buku itu
1: beda. Memang
0: saya ekspresikan mencium buku ya. Bau buku itu akan terasa ya kan Kak Kaila? Tercium kan bau bukunya gimana?
2: Kayak ya buku ya bau.
1: Iya, khas gitu
0: kan.
1: Ya.
0: Khas gitu kan. Ya. Nah, kan jadi bau buku khasnya itu tidak tergantikan gitu menurut saya. Dia tidak tergantikan.
1: Tidak sama dengan
0: tidak cerita. Sama dengan digital gitu. Kan kalau digital hanya sekedar menggerakkan gini aja kan Bang, slice gitu kan, menggerakkan layar gitu aja. Tapi kita tidak bisa mencium aroma buku. Karena kalau menurut saya jenis paper juga berbeda-beda ya. Ada yang buku kertas putih HVS, ada yang kertas ini krem ini gitu kan. Itu berbeda. Dan itu memang menimbulkan kesan, kalau kita menghirup aromanya itu menimbulkan kesan yang mendalam bahwa memang lebih nikmat membaca buku fisik daripada membaca buku digital gitu. Yeah, yeah, yeah. Walaupun sekarang memang udah ada banyak e-book dan segala macam gitu ya, Bang. Itu terlepas kita tidak mencintai bumi ya, karena kan satu kertas kan, karena kertas itu kan berasal dari pohon gitu.
1: Pohon gitu ya.
0: Itu terlepas dari itu, karena memang dari pendahulu-pendahulu kita gitu kan, dari para ulama atau dari para orang-orang cendikia yang menuliskan ilmunya, sampai sekarang kita masih bisa membaca itu kan karena mereka, karena dulu belum ada digital, mereka kan menuliskannya di daun lontar yang dipindahkan ke buku-buku gitu kan, Tunjuk Ajar Melayu dan sebagainya gitu kan. Itu bisa kita nikmati sampai sekarang, meskipun yang menulisnya sudah almarhum, berpuluh-puluh tahun yang lalu atau beratus-ratus tahun yang lalu, tapi kita bisa menikmati ilmunya karena kenapa? Karena mereka menuliskannya gitu kan. Kalau ini kan karena kecanggihan teknologi aja, sudah ada e-book gitu kan, sudah ada buku digital. Tapi kalau misalnya dari pendahulu orang-orang pintar dulu tidak menuliskan, ya alamatlah, kita generasi sekarang tidak akan pernah bisa tahu buku Di Bawah Bendera Revolusi, buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu kan, buku-buku Hamka itu kan memang dituliskan sama Hamka tuh.
1: Di bawah lindungan Ka'bah.
0: Gitu kan. Seperti itu, Bang Harun. Gitu. Jadi kalau kita cerita tentang buku itu tidak ada habis itu, seperti itu gitu. Menariknya gitu, saking menariknya gitu.
1: Iya. Baik, semacam penutup lah ya, atau apa yang berkesan selama bergabung dengan Rumah Inspirasi ini. Silakan Kak Haura dulu.
2: Ya.
1: Kenapa? Pengalamannya, kesannya, kemudian mungkin harapan ke depan bersama Rumah Inspirasi ini.
2: Harapannya.
1: Kan ada grup WA-nya berarti itu ya.
0: Untuk ada, Bang.
1: Ya. Sehingga komunikasi terjaga terus ya. Ya. Boleh. Kesannya boleh, harapannya boleh.
2: Kesannya
1: semakin berani tampil di kelas misalnya kan.
2: Iya.
1: Kalau diajak diskusi semakin mudah menyambung misalnya dengan kawan-kawan diskusi di sekolah atau barangkali ya.
2: Kalau nampil tuh kayak percaya diri.
1: Percaya diri jelas ya. Iya. Karena diasah untuk tampil ya.
2: Iya.
1: Untuk Dek Kaila.
3: Sama sih, kayak berani tampil, habis itu kayak nambah imajinasi gitu lah, kayak
1: imajinasi. Oke, Bunda.
0: Kaila ini udah mulai mencoba punya karya komik, Bang. Dia suka gitu. Menggambar juga yang dengan karakter-karakter, terus ada dikasih itu seperti komik gitu.
3: Iya.
1: Itu di buku gambar.
0: Udah mulai dan mulai cetak kemarin?
3: Belum, itu pernah sih bikin komik untuk diterbitkan ke Kominexgi, tapi entah kapan itu diterbit atau enggak tahu.
0: Udah coba menuliskan karyanya gitu.
1: Pernah ya. Diajukan untuk diterbitkan ya, gitu.
0: Iya, jadi udah Kailan itu masuk yang udah level up lah dari.
1: Kalau boleh tahu itu cerita tentang apa?
0: Tentang apa? Coba kasih bocoran.
1: Tentang tumbuhan, tentang hewan. Binatang atau hewan atau apa?
3: Tentang kayak tentang pertemanan ya,
1: pertemanan. Ya, pertemanan. Justru pertemanan.
0: Judulnya?
1: Ya. Sosial ya.
3: Judulnya apa? Lucky or bad luck.
0: Lucky
3: or bad luck.
0: Lucky or bad luck.
1: Keberuntungan. Iya. Ya. Baik, Bunda dari sini kita tutup atau kesimpulannya silakan.
0: Baik, Bang Harun dan Cik Tuan Wan dan Puan RRI Pro 4, tema tentang buku Sahabat Anak, Literasi Kunci Masa Depan adalah karena ini baru contoh ya, mereka juga sedang berproses ya, Bang. Mereka belum
1: awal
0: ya. Belum ya, maksudnya belum yang sampai di level bagaimana, tapi mereka sudah mau memulai dan sedang berproses gitu. Ada teman satu lagi yang Mbun Rinjani, karena ketersediaan ruangan jadi next nanti kita undang gitu.
1: Gantian.
0: Itu memberanikan diri untuk menyampaikan cerita dari buku untuk menginspirasi teman-teman gitu kan. Jadi adanya kelas literasi Rumah Inspiration, Ruang Tumbuh Menuju Jannah ini adalah wadah gitu. Wadah bagi teman-teman yang anandanya ada talenta untuk apa, daripada hanya sekedar coret-coret gitu kan, lebih gabung ke kita gitu kan, bisa menuangkan ide-ide gitu kan, bisa juga di spill-spill Instagramnya Rumah Inspiration, Ruang Tumbuh Menuju Jannah, juga YouTube-nya Rumah Inspiration gitu kan. Jadi walaupun endingnya kita juga sedang ending anak-anak ini juga kita sedang sama-sama bimbing nih gitu kan, tapi kita sama-sama bertumbuh di komunitas Ruang Tumbuh Menuju Jannah untuk lebih bisa mengupgrade kapasitas mereka gitu bang. Karena kalau dreamnya sih bang, Ruang Tumbuh Menuju Jannah ini ingin seperti Kidzania-nya Jakarta, yang di Jakarta itu yang ada kayak untuk miniatur anak-anak bisa jadi dokter gigi, potong rambut, salon, barbershop, yang untuk pemadam seperti itu. Tapi kan kita juga mengukur kekuatan diri kita juga kan bang. Jadi apa yang bisa kita buat, tapi dengan keterbatasan itu saya mengidekan tidak harus berhenti dan berpangku tangan gitu. Jadi kita tetap bisa berbuat, kita tetap bisa juga bikin kelas yang ya inilah yang bisa saya bikin untuk versinya Pekanbaru yang saya founderin. Itu dia Bang Harun.
1: Baik, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini, ya menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain atau juga mungkin cikgu-cikgu yang lain untuk berbagi, membina generasi kita untuk menjadi generasi yang lebih cemerlang di masa hadapan. Kita sudahi untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Harun dan Pro 4.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Aish.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey pula?
1: Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
6: Macam-macam tuan nampan, polisi tembak pengedar ekstasi yang serang petugas di Pekanbaru. Berapa hari lalu polisi tembak pengedar ekstasi yang serang petugas di mana? Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis pil ekstasi berinisial SD ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau setelah melakukan perlawanan dengan menyerang petugas menggunakan senjata tajam saat operasi penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tanen Raya, Kota Pekanbaru. Dalam penyergapan tersebut, seorang personil Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka gores di bagian perut dekat pusat akibat serangan senjata tajam yang dilakukan pelaku. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap SD karena dinilai membahayakan keselamatan petugas. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Polisi Putu Yuda Prawira mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas memperoleh informasi mengenai aktivitas peredaran pil ekstasi yang juga dilakukan tersangka. Pada saat akan diamankan, tersangka bersama seorang rekannya melakukan perlawanan dengan menyerang petugas menggunakan senjata tajam sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka. Demikian disampaikan Kombes Putu pada Sabtu 18 Juli 2006 sekitar pukul 22 datang ke lokasi yang telah disepakati bersama seorang rekannya. Saat petugas berusaha melakukan penangkapan, kedua pelaku langsung melakukan perlawanan. Salah seorang pelaku menyerang personil Opsobdit 2 menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban mengalami luka gores di bagian perut dekat pusa. Personil lain yang berada di lokasi segera memberikan bantuan karena pelaku terus melakukan perlawanan dan membahayakan keselamatan petugas. Polisi akhirnya memberikan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku berhasil lumpuhkan dan diamankan. Disebutkan cinta nopan, dari tangan tersangka petugas menyita barang bukti berupa 50 butir pil ekstasi berbagai warna dan merek yang disimpan di dalam sebuah kotak obat. Selain itu polisi juga mengamankan satu bilah pisau cutter yang digunakan saat melakukan penyerangan terhadap petugas serta dua unit telepon seluler. Sementara seorang pelaku lain berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengerjaan pihak kepolisian. Personil Ditres Narkoba yang terluka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan SD yang mengalami luka tembak juga dibawa ke rumah sakit Bayangkara sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau. Tersangka bersama barang bukti diamankan di Ditres Narkoba Polda Riau untuk menjalani proses penyidikan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
2: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
1: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
2: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
4: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
3: Baik-baik.
4: Iyo.
3: Kalau begitu gimana, Mace?
4: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
3: Saya perasa kehamilan kayaknya.
4: Itu lagi.
5: Ayo ke posyandu.
2: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan Persia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital pukul 11.11 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana segala kegiatan aktivitas Anda siang hari ini? Kami berharap apapun yang Anda kerjakan sejak pagi hingga siang ini dapat terasa dengan baik, lancar, tanpa mengalami permasalahan dan sebagainya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin yang dapat menghambat kelancaran Anda dalam menyelesaikan aktivitas atau kegiatan siang ini, tidak ada salahnya kami sarankan untuk beristirahat sejenak. Mungkin dengan cara beristirahat, sesuatu yang mungkin belum bisa terselesaikan atau pekerjaan yang belum Anda dapat selesaikan, mungkin dapat jalan keluarnya. Baik, di tepak siang dan sore hari ini, edisi siaran Rabu 22 Juli 2026, kembali bersama saya Herman Sun yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, jemaah puan, pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan kabar berita selalu berbagai informasi ringan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saat itu nanti seperti biasa siaran perjalanan Suara Budaya Nusantara ke Pro 4 Jakarta dengan Pro 4 Nusantara akan hadir ya di acara Suara Budaya Nusantara siaran perjalanan Pro 4. Kemudian setelah itu ada acara seperti biasa Dangdut Yuk dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian di tempat hari akhir tebak sore ada acara wisata lokal di mana kita masih membahas nanti tentang wisata lokal yang ada di Inhil. Baik, bersama saya Herman Sur, selamat siang, selamat menjalankan segala kegiatan aktivitas, tetap semangat. Rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan berupa lagu-lagu pop Nusantara yang kami awali dari daerah paling ujung Sumatera, dari Aceh. Satu nomor bagus yang sudah kami siapkan dari album Nazila Fona. Mengalami jumpa kita di acara hiburan dan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas, Bu, awas, Bu.
4: Kenapa nih dorong-dorong nih?
3: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
4: Iya. Terima kasih, ya, Nak.
5: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak

0: tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
1: Ya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
3: Cik dan Puan, di mana Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Pekanbaru menggelar cek kesehatan gratis CKG di ruang medium gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Selasa kemarin. Nah, CKG ini digelar berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-69 Pemprov Riau. CKG yang merupakan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Hari ini kita berkolaborasi bersama Dinkes Provinsi Riau dalam rangka Riau ke-69 tahunnya, mana pengumuman menggelar CKG di DPRD Riau, mulai dari pemeriksaan gula darah, cek fisik, dan konsultasi langsung dengan dokter. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekanbaru. Menurutnya CKG ini masih berlangsung hingga akhir Juli 2026 dengan target sekitar 30 ribu ASN di lingkungan Pemprov Riau dan DPRD Riau. Ada sekitar 30 ribu ASN di Pemprov Riau. Ini di akhir bulan setidaknya sudah 80% dari jumlah total yang sudah mendapatkan CKG. Sebelumnya Cinambuan, Pemprov Riau menegaskan bahwa aksi nyata diskor medis ini merupakan komitmen penuh daerah, ya, daerah dalam mengawal stabilitas dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan CKG yang digelar secara simultan ini menjadi instrumen penting guna memastikan keselarasan agenda pembangunan daerah dengan visi makro nasional. Baik, Cinambuan. Lebih kurang 25 menit ke depan, saat Anda nanti memasuki jam istirahat siang, ya. Masih bersama saya Eri, berbagai promosi ringan dan lagu-lagu pop Nusantara. Sebuah lagu dari Bugis bersama Eva Berlia Putri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Ha, coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Ha, masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Kemarin pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan surat azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Baik, sebuah lagu dari Deddy Krishna, sebuah lagu dari daerah Jawa Barat, mengantar kita pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Baik, inti lombongan, semuanya Anda beristirahat saat ini, baik itu melaksanakan santap siang, sholat dan sebagainya. Rangkaian lagu-lagu masih kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama mengikuti siaran berjalan yang perempat Jakarta di acara Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa nama campakan sampah di lapak dan kau? Di onde, banyak puluh sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya. Siapa nama campakan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Buang-buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi. Awas, buang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi Cina Puan, kaum muslim dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, tiba saatnya kami kemandangkan surat azan tanda masuk ke sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu 22 Juli 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut

0: istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis, mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort De Kock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan
4: pantai ini kan nggak ada yang tahu.
5: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
4: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
6: Iya dek.
7: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak?
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
3: Ganta tinggal, bebina cinta.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13, 3 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya RRI Pekanbaru berkabar dengan Pro 4 Jakarta. Guna mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, kali ini bersama RRI Malang dengan topik Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
3: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
4: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
3: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
4: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
3: Gimana tuh
4: hawanya
3: ya?
4: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
3: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
4: Bener.
3: Wah, enak. Kalo itu berarti
4: menyebutnya bediding gitu katanya.
3: Bediding.
4: Betul.
3: Oh, jadi gitu ya.
4: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
4: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
3: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
4: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
3: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
4: Tapi ralat ini Mpok ya. Di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Aku kirain 3-3-nya.
4: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
3: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
4: Betul sekali.
3: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
4: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
3: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
4: Betul sekali.
3: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
4: Boleh.
3: Boleh lah.
4: Yang penting ada ya.
3: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
4: Iya betul.
3: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
4: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
5: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
5: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
4: Baik.
5: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
4: Baik, ya. Iya. Mm-mm. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
5: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
4: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
5: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
4: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
5: Kelihatannya seperti itu ya.
4: Baik.
5: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
4: Baik.
5: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
4: Baik.
5: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
4: Baik.
5: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
4: menempel ya.
5: Sekarang itu ya.
4: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
5: Sangat-sangat berpengaruh.
4: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
5: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
4: Baik.
5: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
4: Baik. Nah,
5: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
4: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
5: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
4: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
5: Oke. Pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan, jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
4: Baik.
5: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
4: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
5: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
4: Baik.
5: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
4: Baik.
5: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
4: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
5: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
4: Baik.
5: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca.
4: Baik.
5: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
4: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
5: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
4: Oke, okay. Okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
5: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
4: ya. Okay.
5: Drakor ya. Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara kan mereka nikmati drakor ya.
4: Iya. Heeh.
5: Barangkali sangat bagus.
4: Okay.
5: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
4: Oke, okay. Nah. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya? Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
5: Saya kira nggak ada masalah.
4: Nggak ada masalah ya?
5: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
4: baik.
5: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja. Tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
4: Okay, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof, ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
5: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik, baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.

0: diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini, supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa,
0: baik
1: ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
0: Oke, berarti memang dari kebiasaan

0: Langganan saya itu Cakrabuana sama Supati ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
0: Saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
1: Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
1: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Putih, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti kayak, lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, nunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Ponova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
2: Ya.
4: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Mm-hmm. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang mm-hmm. kita pakai dari Sumba, dari Papua dan mm-hmm. seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mm-hmm. mereka mau urunan gitu ya. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya dan di Malang juga banyak festival bandengan yang mm-hmm. sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Mm-mm. Saya setuju Mbak Yaya. Mm-mm. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Mm-mm. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian setuju kali ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bu Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Sampun nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah Lala.
2: Dadah Lala, ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, Dadah Lala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, okay. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti baik. Saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: suara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya, karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa ini Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Sekarang udah gak ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan. Ya, dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan. Ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cilom Puan, bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara melalui FM 95,9 MHz. Atau bagi Cilom Puan yang mendengarkan siaran kami melalui air digital. Pukul 14, 1 menit waktu di Syabar. Baik, kami lengkapi suasana ruang dengan Anda. Sembari kembali Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Nusantara bersama informasi. Kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di program Dangdut Yuk. Tentunya masih bersama saya Irman Sur yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Man, mengapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
2: Itulah, nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu, cantik kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap kan?
1: Eh, Man! Sini, sini! Cepat sini, bantu aku dulu, Man! Cepat!
2: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong kah?
1: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik Puan, sembarang dia disibukkan dengan berbagai kegiatan, aktivitas melanjutkan hingga jam kerja selesai sore ini. Kembali ke berbagai informasi kami hadirkan, di mana Pemkab Pekanbaru memperkuat keamanan siber, gandeng BSSN, tingkat kapasitas tim CSIRT OPD. Cik Puan, di mana pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat sistem keamanan siber melalui fokus grup ya tentang computer security incident. Di kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Republik Indonesia, Rangga Aditya Sutopo, serta diikuti para pengelola teknologi informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendiaan ya, Ardiansyah Eka Putra dari pidatonya mengatakan FGD ini menjadi ajang penyegaran pengetahuan sekaligus memperkuat koordinasi para admin teknologi informasi di lingkungan Pemkab Pekanbaru dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Para peserta merupakan pengurus ataupun admin tim tanggap insiden keamanan cyber yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem informasi pemerintah

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin, Mas, tadi. Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bye.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.
3: Makan yuk.
4: Kenapa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cirebon, di mana kunjungi warga pengidap kanker, Camat Kulim siapkan ambulan gratis dan galang bantuan. Cirebon, di mana pemerintah Kecamatan Kulim dipimpin langsung oleh Camat Kulim Fajri Adha mengunjungi kediaman salah seorang warga penderita kanker payudara stadium 4 di RT 02 RW 02 Kelurahan Sialang, Rampai Kecamatan Kulim Selasa kemarin. Di mana kunjungan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kondisi keluarganya yang telah berjuang melawan kanker payudara stadium 4 sejak tahun 2025. Kehadiran pemerintah bertujuan memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan dan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pihak keluarga. Dalam kunjungan itu, Camat Kulim didampingi PLT Lurah Sialang Rampai, Yulani Vita SPD, Kepala Puskesmas Tanah Raya, dan juga setibanya di lokasi, rombongan mendapati Nurhayati hanya mampu terbaring lemah di rumah sederhana yang ditempatinya bersama sang suami. Dan selama ini ya menjalani pengobatan untuk terapi secara rutin di rumah sakit. Namun perjuangan keluarga tersebut hanya menghadapi penyakit yang diderita. Namun kondisi ekonomi mereka juga sangat memprihatinkan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4, selalu

0: Ritual Mak Nini dari Tanah Toraja. Ritual Mak Nini adalah ritual tradisional di Tanah Toraja, di mana jenazah leluhur keluarga Toraja akan digantikan kainnya. Tradisi ini khusus dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi unik sekaligus mengerikan ini dilakukan setiap 3 tahun sekali pada bulan Agustus, di mana pada bulan tersebut masyarakat di sana sedang mengalami masa panen. Ritual ini tidak boleh dilakukan sebelum masa panen karena menurut kepercayaan mereka, hal ini akan membuat sawah-sawah dan ladang yang mereka miliki akan mengalami kerusakan karena diserang oleh hama seperti tikus dan ulat dengan secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat di sana. Sejarah ritual Mak Nini ini sendiri berawal ketika seseorang pemburu bernama Pong Rumsek memasuki sebuah hutan di Pegunungan Bala. Di sana, dia menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Menurut Pong, semenjak dia melakukan hal tersebut, tanaman pertanian miliknya panen lebih cepat dari waktu biasanya. Bukan itu saja, sewaktu berburu di hutan, pemuda tersebut sering bertemu dengan arwah yang dirawatnya dan kerap membantu Pong dalam berburu sehingga dia selalu mendapatkan buruannya dengan mudah. Hal ini membuat Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal pun perlu dirawat dan dihormati meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Mulai sejak itu, Pong memberi amanah untuk penduduk Barupu untuk melestarikan tradisi unik ini dan terbukti hingga saat ini tradisi tersebut tetap berjalan. Prosesi Mak Nini itu sendiri diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur masyarakat setempat, yakni di pekuburan Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. Para mayat leluhur mereka disimpan di dalam peti yang telah diberi pengawet. Sebelum dibuka dan diangkat dari peti, para tetua yang biasa dikenal dengan nama Nek Tominalumba membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu, barulah masyarakat tersebut dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali dibaringkan di dalam peti tadi. Selama prosesi tersebut, sebagian kaum lelaki membentuk lingkaran menyanyikan lagu dan tarian yang melambangkan kesedihan. Lagu dan gerak tarian tersebut guna untuk menyemangati para keluarga yang ditinggalkan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cidam Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Anda Cidam Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RRI kita. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Yuk.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidam Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini Rabu 23 Juli 2026. Kembali bersama saya Herman Sore yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk hingga hari Kamis ya. Tampak terasa hari ini sudah hari Rabu ya. Memang perjalanan waktu begitu cepat walaupun jam-jam bergerak lambat namun pasti. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di sore hari ini di acara Dangdut Yuk dengan satu lagu lama. Kalau kemarin dari album Suraja Dangdut, Hajar Roma Irama, kali ini dari album Alam, Mbah Dukun.
4: Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasien

0: Wow, wow, wow. Dari alam Mbah Dukun. Iya, sudah mengalami jumpa kita di acara dan tujuh hari ini di hari Rabu tanggal 20 Juli 2026. Baik, kembali kita lanjutkan ya. Nomor terasa hari ini sudah hari ke-22 ya. Kita terima nomor pertama. Halo, Dangdut Yo.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di
0: hati. Cuam kembali.
1: Baru bangun tidur kak hari.
0: Baru bangun tidurku terus telepon. Tidak lupa meminta lagu. Hujan men di situ men.
1: Nampaknya mau hujan ntar lagi.
0: Iya, tak selamanya mendung itu hujan. Nyatanya ya, hari ini. Men, apa lagu men?
1: Lagunya 1000 kurang 1.
0: Ah, 999 dong.
1: Dari siapa? Dari Roy Hanapi.
0: Wah.
1: Orang cari-cari sama operator 1000 kurang 1.
0: Tepas operator.
1: Kemarin salah lagunya, aku minta lagu Laila, bukan lagu Madalena.
0: Iya, nyanyi inget aja Laila.
1: Ah,
0: dengar ya. Iya, kata operator hari aja hari ini aja lah om deh. Hari ko aja lah ya. Laila
1: tuh. Ini Laila yang ku minta putar Madalena ya lah mana enggak.
0: Hari ko aja lah ya. Kalau disiapkan yo.
1: Kurang satunya ada.
0: Enggak ada Laila dikirim yo.
1: Enggak ada.
0: Laila. Men.
1: Laila ada.
0: Ada. Kalau disiapkannya lupa yo.
1: Nanti Madalena apa nanti?
0: Enggak.
1: Laila lah.
0: Yo.
1: Tapi jangan diganti sama Madalena kan.
0: Iya, Madalena lah jalan tetangga sebola kan itu.
1: Iya, ayo denger ya.
0: Iya.
1: Salam sama Mas Heri dan operator. Kak Yani di Kulimujung. Semua keluarga saya di Kulimujung. Kak Iyus. Satu Mama Pami, Pika, Selfie di Sungai Pagar.
0: Lagu dari Muksin kan, Miss?
1: Iya.
0: Muksin kan lagu kan?
1: Iya.
0: Iya, Laila ya?
1: Iya. Untuk Bunda Surti ini kemarin ada pantun katanya kan?
0: Iya.
1: Pantunnya kan begitu kan? Cincin bernama Gontosori sesuai saja di Kalingkiang. Akan itu pantunnya kan? Hilang kemana akan dicari, lawi saja berkeliling itu. Balela pantunnya.
0: Balela?
1: Ayo. Jalan-jalan membawa limau purut. Hingga sebentar di kampung Goba.
0: Nah, tuh.
1: Daripada mengeliling laut, lebih baik mengeliling Ka'bah.
0: Kalau sampai.
1: Iya, kalau sampai.
0: Kalau enggak sampai, ya niat aja dulu, mending niat.
1: Iya.
0: Men, lagunya Laila. Iya, Men. Oke.
1: Oke, itu semua-semua lah Mas Heri. Salamnya. Makasih Mas Heri.
0: Oke, Men.
1: Ya, soal itu Bunda Sertini tuh.
0: Iya, balas pantunnya. Ya, kalau awak pantun awak yang gampangnya, Men. Ika sepat kan gak bos, lebih cepat, lebih bagus.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam di Simpang Tibun. Baik, ada lagi? Di 23606. Halo, Dangdut Yo.
2: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Barusan Cua Aam dari Kampar langsung ke Prawang.
2: Ya lewat jalan tol.
0: Tol siap. Lewat Patisir. Ya. Oke, okay, Bunda ini apa lagu?
2: Lagu apa lah Mas Heri? Lagu dari Roma Irama.
0: Apa tuh?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku? Roma Irama Mutiara.
2: Kalau nggak ada nanti apa?
0: Apa tuh?
2: Istri yang soleha.
0: Istri yang soleha? Ah iyalah.
2: Soleha.
0: Terus untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama kali untuk Mas Heri. Sehat selalu keluarga, panjangkan umur, murahkan.
0: Apa judul lagi tadi? Roma, operator tanya, operator.
2: Apa Mas Heri?
0: Lagu Roma apa katanya?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku?
2: Kalau nggak ada, istri soleha.
0: Sudah siap katanya.
2: Ayolah. Terima kasih operatornya, semoga operatornya sehat. Panjangkan umur, murahkan.
0: Amin. Ya.
2: Ya Robbal Amin. Salamnya untuk suami Nambu tadi ya. Untuk Bu Sur. Bu Ros, Bu Emma. Bu apa? Bu Bisa, Bu Darmaini, Bu Adika, Mbak Pajah, Mama Sembar, Pak Di Arman, untuk si Mama Pahmi ya, Bisa Tampar, untuk Kepin tadi udah apa belum ya?
0: Kirimnya lah, apa belum?
2: Salamnya untuk siapa lagi lanjut ya, untuk Oci Jawai, Pak Mali, Pak Simpson, Arjuna, untuk semua-semuanya lah, Pinar, Perawang nggak ketinggalan juga ya.
0: Iya, tinggal lo marah ya, Nek. Tetanggo.
2: Salam untuk Pak Muser, keluarga, keluarga aku yang di Perawang.
0: Iya.
2: Kakak-kakakku, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Ya, amin, Rabbul Amin. Spesial untuk cucu-cucuku, anak-anakku, semoga sehat selalu semuanya.
0: Siapa?
2: Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin, ya Rabbul Amin. Makasih Mas Heri.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda ini di Perawang, dari Kampar Perawang. Perawang berlanjutnya siapa ya? Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo my brother. Ya. Yeah.
3: Halo juga. Thank you very much.
0: Yes, sami-sami mawon gitu ya. Sami-sami mawon. Langsung aja lewat petisir ya, langsung ke Gumar Pajar ya.
3: Ya kan ada jalan tol sekarang.
0: Iya. Dekat aja deh kan.
3: Bunda ini.
0: Bunda ini. Langsung
3: dari Rocu tadi kan.
0: Cuma lewat ke rumah Pina.
3: Lewat Pina.
0: Iya, tak jadi ambil jambu perawas. Iya. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang. Sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat nih Bang.
3: Operator kita?
0: Oh, semangat kali deh Bang.
3: Mantap operator. Semangat berjuang.
0: Iya, dia bilang saudara sekampung. Iya, saudara kampung. Dia tak bisa cakap Bang. Dia angguk-angguk aja karena dia tak pakai mikrofon.
3: Tapi kan dia ngerti bahasa kita kan.
0: Iya, dia dengar, dia pakai headphone.
3: Itu dia. Apa lagi kan? Dengar bahasa kita, dia senang kan.
0: Iya, dia ketahui dia. Kalau Bang Salam nih senang deh hati dia.
3: Senang dia.
0: Apalagi kalau kirim COD kata dia. Bang, apa lagu Bang?
3: Lagu dia nak bagus dia debu-debu jalanan lah Imam S.
0: Langsung Bang, siap kata dia.
3: Itu deh, karena musim sekarang kan banyak debu jalan, debu-debu di jalan.
0: Tapi sedikit
3: kan
0: berkurang hujan Bang.
3: Iya berkurang, apa gitu? Mbak balik kan kapling tuh kapling.
0: Iya, kapling betul Bang. Debu dia pening gitu ini Bang.
3: Iya, apalagi naik bus. Kalau pulang sekolah Pak ini, wah penuh tuh badan tuh kena debu tuh.
0: Kalau sana namanya lewat lori jungkit habis lah Pak.
3: Habis deh.
0: Sini kan dantruk namanya, kalau sana lori jungkit.
3: Lihat lori jungkit deh.
0: Oke Bang, lanjut Bang.
3: Salamnya Bang Airi dengan operator, saya selalu murah rezeki je, sukses dan pekerjaan je, panjang umurnya. Sehat selalu ya, banyak duit deh.
0: Iya, apalagi tangan sekarang kalau banyak duit senang itu nih Bang.
3: Manalah tahu
0: di dalam manalah tahu kan. Ya kan di dompet ya Bang.
3: Bukan, karena kan gini, kita lagi jalan. Satu orang pernah dapat tuh sekepok gitu. Siapa segulung?
0: Sekepok ya Bang.
3: Mak-mak nak dapat tuh.
0: Iya.
3: Bukan nih barangnya, ngambil kan?
0: Iya.
3: Rezeki Bang. Tingkat gitu kan segulung gitu kan.
0: Orang bilang PR pintu itu rezeki itu tak berpintu. Mana aja Pak ya? Ya kan?
3: Jadi si tengok gitu kan bergulung gitu. Apa Bu? Duit gitu deh. Tak tahu duit siapa. Ambil lah. Dia kan tak tahu siapa punya duit.
0: Iya. Tak ada tulisannya punya siapa ya Bang?
3: Tak ada. Itu dia. Jadi dia ambil dia. Sekepuk siapa segulung gitu. Senanglah dia. Ada kurasa sejuta tu. Itu dia belikan lah, dikasih masjid kata dia nak kasih masjid.
0: Iya lah.
3: Anak yatimnya syukur sebulan itu kan.
0: Iya.
3: Ada kepada.
0: Jadi setidak dia mengeluarkan apa hak orang juga Bang. Kita.
3: Orang.
0: Rezeki orang juga ada di tangan kita juga. Rezeki kita juga gitu Bang. Saling berkaitan. Kita. Ya. Siapa lagi bang?
3: Salamnya buat Pina di Perawang ya. Tika di Siaulu, Bu Ros di Rumbaya selalu ya.
0: Ya.
3: Halo saudaraku Tanjung Balai Kerimun, apa kabar di kau?
0: Sesama orang Pasir Panjang tak mau deh bang.
3: Tak mau deh.
0: Dia di Pangke, ya kan? Pangke. Dia kalau kita di daerah Pangke, dia pindah ke Pantai Ketam deh bang. Mana mau dia ke Pongkar deh bang?
3: Tahu.
0: Siapa lagi bang?
3: Salamnya lagi Ucu Amin tadi ya. Bunda ini tuh saya selalu dan keluarga cucunya ya.
0: Iya.
3: Yeah. Itu si apa tuh Ucu Buyung ya. Mas Paijo dan Mas Gunawan.
0: Iya. Yeah. Ucu Jawa ya, bang. Ya. Kalau Buyung kirim Jawa kirim bang, melaju deh.
3: Melaju deh. Dia banyak apa tuh bang Eri? Banyak rembutan deh.
0: Iya rembutan nih bang.
3: Dia tanam sendiri kata deh. Banyak rembutan kalau sekali panen banyak bang kata deh.
0: Iya apa? Tapi belum sampai ke studio lagi bang.
3: Belum
0: ya. Belum lagi COD. Dia pakai ini bang, lagu Ayu Ting Ting bang, alamat palsu. Tidak sampai.
3: Suryani di dalam paus, Pak Diman juga ya, Rudi, Adi juga ya.
0: Yang di 13 kali Koto gambar bang. Ada juga si itu apa Mas Paijo bang.
3: Mas Paijo juga ya, dengan Mas Gunawan sehat selalu ya.
0: Itu CS abang di jalan apa sawit?
3: Kelapa sawit siapa itu?
0: Ada tuh Pak D siapa? Pak D Anto.
3: Arman.
0: Iya Arman juga.
3: Arman di Kampung Lele.
0: Terus siapa lagi bang?
3: Sama Mama Pahmi ya, semua-semua lah tanpa kecuali ya. Bu Minar satu.
0: Oh iya, lupa deh bang.
3: Bu Minar dia masuk Surtini, Nena Aska juga ya.
0: Itu yang di depan rumah sakit Sentani bang, jangan lupa ya. Budi. Timbang dikirim, ke ambulan. Baik bang, oke bang.
3: Selamat petang.
0: Ya selamat petang, salam untuk keluarga ya bang ya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat dulu di rumah kampung saya. Rumah Bang Jumton. Sebuah lagu dari Roy Hanafi, 1001 Cua Aam, ini lagunya.

0: Baik, cucu Aam. Itu tadi 1001. Nampaknya si Laila gak mau nyanyi tuh. Tapi gak apa-apa, sesuai permintaan cucu Aam ya. Baik, kita terima lagi di 2306. Sudah ada yang tersambung, Bang Simsan. Sabaran ya Bang, lagunya Halo Dangdut yuk.
1: Halo Dangdut juga yuk.
0: Mbakku, pripun kabar ya Mbak?
1: Sehat, amin.
0: Tumben surung azan wis iso masuk.
1: Langgeng pun bangun tidur loh.
0: Cama karena cua am bangun tidur langsung teleponan.
1: Oh iya.
0: Bagaimana sehat ya Mbak?
1: Lagi aktif tuh.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Bagaimana suara radionya, mantep sekarang?
1: Iya mantep.
0: Cespleng ya. Karena sekarang sudah besar wattnya gitu Mbak. Mbak, lagu nopo Mbak?
1: Lagunya apa yang disiapin?
0: Banyak Mbak, nah. Tinggal hari ini khusus untuk orang depan rumah sakit Sansani. Lagunya opo? Mau dipilih? Langsung pilih, dikabulkan nih sama operatornya. Mumpung sehat, mumpung baik operatornya.
1: Puter lagi kayak kemarin operatornya.
0: Udah, wingi diputeri, sore wingi diputer.
1: Ya kan? Apa ya?
0: Apa lagunya? Lagu cewek.
1: Tenda biru boleh.
0: Kok tenda biru? Apa
1: ini? Iya, besok hari Minggu kan ada yang pasang tenda biru, tapi kan
0: tenda biru omongnya arak dodolote apa mie ayam.
1: Kalau tadi pagi bukan tenda biru, seng yang dipasang tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi seng.
1: Tempat jualannya.
0: Rita Sugarae, Pacar Dunia Herat, enak gua lagunya.
1: Mau ya kan?
0: Pacar Dunia Herat ya?
1: Oh bolehlah, boleh itu
0: kan, karena hidup sekali,
1: sampai dunia
0: meninggal sekali,
1: iya.
0: Merit sekali, ya kan? Pengen ketemu.
1: Bagus.
0: Ya. Oh, iya, wes tapi lagi dunia pacar Dunia Herat.
1: Nurut mawon.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya untuk siapa yang udah masuk tadi?
0: Mana ada Bang Simpson, ada Cuamin, Bunda ini. Ada rame.
1: Untuk Nena, untuk Mbak Artasi, untuk Mbak Ros, ya kan? Untuk Bu Surtini.
0: Itu nama kepanjangannya ku. Nama pendek Surtini, nama panjang Surtini. Loh, kok panjang banget? Kan dipanjangkan.

0: untuk siapa yang di Arengga ya? Pinar ya kan? Untuk mamak kembar Mbak Pina.
1: Mamak es kembar, jika mamak kembar, gua bojone bingung. Mamak es kembar, karena anak es kembar.
0: Apa itu? Bugis.
1: Terus ibu itu Mama Fahmi.
0: Bukan, Mama Fahmi dari Lipet Kain, yang orang Bugis itu Alup.
1: Oh, ibu itu yang di Sulawesi kan? Bu Farida.
0: Oh iya, Bu Farida, Mbak Farida, Pak Ibu Farida, Pak Ibu.
1: Boleh, Mbak boleh, Ibu boleh.
0: Untuk semuanya lah, banyak kali namanya kan. Yang ikut bergabung dapat salam dari Mama Indah, sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya yang banyak-banyak.
1: Amin.
0: Untuk keluarganya yang lagi monitor, untuk yang bertugas.
1: Apa lagi? Apa nih?
0: Untuk operator ya kan?
1: Oh, operator mantep sih ini, langsung siap omong ke Mbah deh.
0: Ini lo Mbah lo. Kalau iya. Kalau sama cucungku aku dipanggilnya Makwo.
1: Wah, Makwo.
0: Makwo.
1: Bukan Mbah Kakung.
0: Mau jajan katanya, aduh sedih kali dari Lampung ke sini kan.
1: Jalur jajan.
0: Video call katanya. Mau jajan, aduh loro-loro hatiku tenang.
1: Loro hatiku kayak judul lagu dangdutan.
0: Kirim.
1: Oke, wis. Oke, Mbak. Nggih. Ya, lagunya udah siapin ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sami-sami, sehat selalu ya. Oke, di belakangnya Mbakku yang di rumah sakit Tansania. Halo. Dangdut yuk.
0: Rokok selalu di hati.
1: Panjang umur. Tadi dilewatkan sama muda ini langsung ke rumah Bang Simpson. Rumah Pina?
0: Sehat.
1: Hujan, Pin?
0: Di sini panas.
1: Hatinya?
0: Bukan, memang. Iya. Bang Eri kapan lagi ke Perawang?
1: Kalau tak ada halangan mungkin minggu. Minggu nanti. Janji sama adik saya, sama itu, Haji Musar.
0: Kemarin waktu ke Perawang itu
1: ke rumah dia. Ke rumah dia.
0: Enggak siang atau sore?
1: Siang. Pagian iya. Terus main di jembatan itu Maredan. Main situ kan tinggi tuh melayang-layang.
0: Iya, hati-hati.
1: Iya.
0: Di bawahnya atau di atasnya?
1: Di atasnya lah. Kalau di bawah kan pakai ngunjung-ngunjung layang-layang susah kan? Kalau di atas kan tinggal lepaskan aja kan sampai ke bawah. Kan banyak angin di atas kan?
0: Iya, tapi kalau di atas kan mobil kan besar-besar lewat situ semua.
1: Iya, mobil kita parkir situ kan, dia kan enggak lewat, ya kan enggak bisa nyoba kan. Pin, lagunya apa, Pin?
0: Bunda Kor lah, No Comment.
1: Wah, No Comment nih.
0: Iya.
1: No Comment gitu. Boleh, siap. Kita siapkan. Oke,
0: nanti siapa? Makasih operator.
1: Operator kenceng banget nih. Datang 22 kan ya.
0: Salamnya buat semua pendengar Perempat. Lagunya buat Bang Heri dan keluarga ya.
1: Ya, oke, sama-sama. Sama-sama, Pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu nomor bagus sudah saya siapkan. Pilihan dari Bunda ini.

0: Jeroboan para penggemar musik dangdut, si Raja Dangdut Romai Rama Mutiara Hidupku. Mengantar kita pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami kemanakan suruhan azan tanda masuk waktu surah Fardu Asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu 22 Juli 2006. Dan setelah itu nanti kembali kita lanjutkan acara dangdut yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih Cina Buan para penggemar musik dangdut. Masih bersama kami perempat dan penggambar suara Budaya Riau di acara Dangdut Juk. Dan tentu masih bersama si Eri Mansur dan teman-teman ya. Hingga pukul 17 waktu Isyabara. Baik, kita terima lagi ya. Sudah ada yang tersambung. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut perempat tekan baru selalu di hati. Apa kabar
0: Mas Eri? Kabar baik Bu Emma.
1: Dan aku baru kun ibu mendengar lagi Mas Eri. Dapat-dapat mati
0: lagi
1: tuh ibu pergi.
0: Tapi alhamdulillah kan bisa masuk ya kan.
1: Iya,
0: Bagaimana kabarnya, sehat Bu Emma?
1: Alhamdulillah sehat ibu Mas Eri beserta keluarga sama cucu sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, saya adalah orang tua lah dalam dipakai.
1: Iya, tentu ya. Tua lah ibu lagi dari Mas Eri.
0: Iya kan?
1: Ibu aja baru habis ulang tahun 76 Mas Eri. Paling
0: iya.
1: Belum 58 lagi.
0: Iya, 58 udah pengisian Bu. Besok 3 bulan lagi baru saya, ya kan?
1: 58 sekarang pensiun Mas Eri.
0: Iya, 58 Bu.
1: Iya.
0: Selesai pula kita kan.
1: Kalau guru 60 ya Mas Eri.
0: Iya, guru dosen 60. Iya. Ya kan?
1: Nah, ibu yang paling kecil itu kan dia guru Mas Eri.
0: Mm-mm.
1: Nanti insyaallah kalau saya sehat man 60 tahun masih dapat sertifikasinya. Dia itu yang diharapnya
0: iya.
1: Mas Eri.
0: Iya. Kalau saya baru 36 tahun di RRI.
1: Sudah. Lama tuh Mas Eri waktu tuh ada Mas Eri di radio Cendana ya Mas Eri.
0: Ya.
1: Punya tuh radio Cendana tuh Mas Eri.
0: Gimana Bu?
1: Radio Cendana dulu ada.
0: Ada.
1: Mas Eri.
0: Itu tahun 83 saya di sana tuh Bu. Kelas 1 SMA saya tuh Bu. Tahun 83 saya kelas 1 SMA. Tahun 90 saya hijrah ke RRI, ditarik RRI. Mulai itulah Pro 2 berdiri. Dulu namanya program hiburan. Habis program hiburan, program kota. Habis itu baru program 2. Sampai tahun
1: 1 lama Mas Eri, Maya, Mas Eri?
0: 9 tahun Bu.
1: 9 tahun
0: saya.
1: Pro 2 waktu itu masih di Yani.
0: Iya.
1: Mas Eri?
0: Paling lama saya di Pro 2 Bu. Dari saya yang pertama naikannya. Mendirikan itu saya sama abang saya, Pepen. Ya kan?
1: Iya, sama Pak Pepen, sama Pak Ibrahim Razak ya Mas.
0: Oh, Jadi, itu enggak. Itu udah Pro 2 tuh Bu.
1: Karena Sution tuh Mas Eri?
0: Iya, itu Pro 1 deh. Dulu kan belum ada Pro 1. Dulu namanya Regional 1.
1: Karena Sution, terus apa lagi ya Mas Eri waktu itu?
0: Iya, yang berubah segmennya siaran RRI kan saya. Dulu kan enggak boleh ketawa-ketawa di RRI. Dulu kebaku. Setelah saya 9 tahun. Iya, setelah saya 9 tahun. Iya, tahun 9 dulu kan
1: boleh ngota segala macam deh.
0: Ya, dulu kan baku.
1: Ibu sekali ini ngota-ngotanya Mas Eri, antara Mas Eri ngajak duluan tadi Ibu takut dibilangin orang nanti.
0: Ya, enggak apa-apa. Bu, lagunya apa hari ini, Bu?
1: Apalah Mas Eri, Zubaidah dari Mansur S Mas Eri.
0: Zubaidah, boleh.
1: Iya, kalau enggak ada Zubaidah yang semalam aja.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Operator
0: dulu Mas Eri. Udah disiapkan dengan suara ibu langsung disiapkan rembulan bersinar lagi Bu.
1: Rembulan bersinar lagi. Iya lah boleh oke.
0: Okay. Dia dengar suara
1: Mas
0: ibu
1: Eri,
0: langsung kalau disiapin.
1: Ibu salamnya Mas Eri. Semuanya dapat salam dari ibu Emma yang lagi monitor perempatnya Mas Eri.
0: Bu, ada lagu yang bagus Bu. Kertas dan Api enak juga tuh Bu. Mau Bu?
1: Itulah.
0: Kertas dan Api ya Bu. Enak nih Bu.
1: Kalau enggak Zubaidah apa juga Zubaidah dari Mansur S juga.
0: Iya, Zubaidah katanya udah pulang naik angkot Bu katanya.
1: Udah pulang dari naik angkot kapan sampai? Yalah Mas Eri,
0: ya,
1: salamnya untuk semua yang lagi monitor ya Mas Eri.
0: Iya Bu.
1: Semuanya yang lagi monitor perempat pada petang hari ini dapat salam dari Bu Emma semuanya ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di rumah.
0: Iya.
1: Dan istimewanya buat Mas Eri beserta keluarga dan buat Mas operator beserta keluarga.
0: Iya. Operatornya belum berkeluarga Bu.
1: Belum.
0: Mesti lajang.
1: Biarlah.
0: Ting tong.
1: Mas Eri, mudah-mudahan Mas operatornya cepat dapat.
0: Iya Bu, amin, amin. Iya. Oke Bu. Itu aja Bu Emma.
1: Apalagi Mas Eri? Insya Allah sehat selalu Mas Heri.
0: Iya, Bu.
1: Sama Superator, sama keluarga masing-masingnya. Dan berkah rezeki yang didapatkan. Dan aktivitasnya lancar semuanya.
0: Iya.
1: Dan juga amin, pulangnya nanti selesai dinasnya. Insya Allah dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri.
0: Oke, Bu. Itu ya aja, Bu.
1: Nah, itu aja Mas Heri. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Lagunya dari Mansur S. Saya sekalian juga nih titip lagu kesayangan nih dari Onga saya, my brother saya nih. Untuk Onga Alan ya, Onga Ruslan, apa kabar sama Mbak Endang nih, serta ponakan saya di sana di Jalan Rucung ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih, angkatan 80-an. Terakhir Onga Alan ya. Oke, baik, sudah yang tersambung. Halo, Dangdut yuk.
1: Ayo, Dangdut yuk bersama Bu Empat dengan Eri dan operatornya.
0: Apa kabar, Maci?
1: Maci, kabarnya sehat juga. Tak ada sehat, tak ada sakit-sakit dong.
0: Alhamdulillah, itu perlu nak.
1: Iya,
0: sehat itu mahal.
1: Banyak awak sakit tak apa-apa lu. Iya. Aduh, tak ada duit awak sehat. Alhamdulillah.
0: Kang Lasiman dah miss call tadi ya, bukan? Ojo lali setengah limo, jangan bahasa kampung saya itu ojo lali setengah limo yo, yo temui. Oke, siapa Bu?
1: Lagunya Pak Operator untuk Bu Yus. Aku tanya sama operator apa lagunya buat Bu Yus.
0: Bu Yus jangan dikenal buat sisa-sisa cinta deh.
1: Ayo sisa-sisa cinta. Ya, operator, makasih ya, operator pandai juga dia milih tuh.
0: Iya, karena masih ada yang tersimpan kan ya.
1: Iya, masih ada tuh sedikit-sedikit.
0: Iya kan? Ada udang di balik batu. Ah, ini bukan udang di balik batu tapi ada udang di balik rempeyek.
1: Iyalah, salamnya buat Lasiman, Mbak Yadi, buat ini buat Tengku Adriansa, Pak Mali, Ocin Jawai, Ibu Surtini, Ibu Ada Dharma, Ibu apalagi itu, Ibu Fatma, Ibu Minar, Mama Indah.
0: Tuh.
1: Apalagi ya?
0: Banyak
1: loh. Oh iya, Pak Joko ya, Mas Joko.
0: Mas Joko tak uu.
1: Oh, Mas Joko tak uu ya.
0: Iyalah
1: Mas Joko bukan tak uu.
0: Iya. Iya.
1: Iyalah buat semuanya lari. Semuanya buat Eri sekeluarga ya, sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Makasih
0: ya. Ri. Salam Maci.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Maci Ius. Baik, saya istirahat di Suka Makmur ya, Jalan Makmur. Selamat sore juga untuk keluarga saya di sana. Apa kabar untuk Darsi, kemudian Nani juga, Tina, Yadi ya. Pokoknya untuk keluarga saya di sana mudah-mudahan sehat selalu ya. Satu nomor bagus dari Mansur S, Kertas Tanapi. Untuk Onga Ruslan, my brother, bagaimana sehat selalu ya, bersama Mbak Endang dan puan-puan angkat saya di sana. Ini dia lagunya dari Mansur S, Kertas Tanapi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Ada

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau
4: ini
3: uang
4: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
8: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Dari album Elvis Presley mengantar kita pukul 16.45 menit waktu sebarang lebih kurang 10 menit ke depan. Masih bersama saya Eri di acara Dangdut Yuk. Sudah ada yang lagi ya? Oke. Halo Dangdut Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya bunyinya? Dari tadi ngebel.
1: Tadi bertahan tak juga.
0: Iya, gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat semua.
1: Sehat selalu, sehat.
0: Lagu yang sudah siapkan dari Ashraf Sarmila.
1: Buat musiknya ada, Mas?
0: Enggak, lagunya tinggal yang ada Ashraf Sarmila sama Epi Tamala. Aku rindu padamu, tapi bukan saya.
1: Nah, itu aja lah.
0: Terutama
1: semoga masyarakat akhirat beserta keluarga ya.
0: Ya.
1: Selamat isi bulan dengan ya Allah semoga yang berbisanat. Punya umur yang setia lancar dalam bertugas.
0: Amin.
1: Dan untuk Dharma ini, Bu Tika, Bu Yus, Bu Mofani, Bu Ros, Bu Tina, Bu Minar, Bu Minar, Bu Indah.
0: Ya.
1: Mas Yono, amin. Pak Mali.
0: Tadi ada Bang Simpson juga.
1: Ya.
0: Bang Simpson juga tadi ada.
1: Ya, Pak Simpson. Pak Otong.
0: Ya.
1: Tengku Rudiansa. Pak Edi.
0: Ya.
1: Mas Tejo. Pak Ben.
0: Pak Dianto.
1: Ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Semoga rezeki lancar dalam berurusan.
0: Ya.
1: Selamat pergi dan pulang.
0: Ya.
1: Selamat oleh Allah SWT.
0: Amin. Iya.
1: Maaf lahir batin, Mas.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas saya baru miss call, baru monitor tadi katanya 16:30. Tadi udah dikirimin sama Mak Cius ya. Mudah-mudahan saya selalu keluarga untuk Kang Lasiman dan keluarga ya. Mbak-mbak saya di sana juga, perponakan saya. Untuk Yadi udah pulang kantor belum ya? Untuk Yadi dan sekembar juga, pokoknya perponakan saya di sana yang udah besar-besar semua kan. Mudah-mudahan saya selalu. Baik, satu nomor bagus sudah saya siapkan dari Ashraf Sarmila.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng, Mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

pakai kopi, rotinya abis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cidang Puam, selamat sore. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemprov Riau dan Pemprov Pekanbaru kolaborasi dalam percepatan cek kesehatan gratis optimalkan pemenuhan astacita presiden. Cidang Puam, pemerintah Provinsi Riau berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dalam mendukung pemenuhan program prioritas nasional yang digagas oleh pemerintah pusat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG massal yang diikuti secara langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto bersama jajaran pegawai di lingkungan aparatur sipil negara. Agenda pelayanan kesehatan ini dipusatkan secara terpadu di ruang rapat melati kantor Gubernur Riau pada Senin kemarin. Pemprov Riau menegaskan bahwa aksi nyata di sektor medis ini merupakan komitmen penuh darah daerah dalam mengawal stabilitas dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan CKG yang digelar secara simultan ini menjadi instrumen penting guna memastikan keselarasan agenda pembangunan daerah dengan visi makro nasional. Upaya preventif lewat deteksi dini penyakit ini diharapkan mampu menyaring berbagai potensi risiko gangguan kesehatan sejak awal. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Rembuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik Rembuan yang mendengarkan siaran kami melalui RD kita pukul 17, 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Rembuan, menemani Anda beristirahat bersama keluarga di petang hari setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas ya pekerjaan hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata yang kami hadirkan nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, masih bersama saya Eri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jok?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
6: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
6: Iya, Mbak. Euis.
5: Euis, Jok. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
9: RRI Pro 4 Pekanbaru. Frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
10: Baik, Zinobuan, bagaimana dengan suasana istirahat Anda?

Tang hari ini bersama keluarga, semoga lagu-lagu yang kami suguhkan dapat menghibur Anda. Baik, Cino Buan, kita berbincang masih tentang wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di kabupaten tersebut. Kemarin sore kita sudah membahas tentang Pantai Solof ya. Kemudian juga ada hutan mangrove Kuala Enok, kemudian Taman Nasional Bukit 30, dan hari ini kita akan membahas tentang beberapa tempat wisata yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada namanya Tugu Perjuangan Rakyat Riau. Nah, Tugu Perjuangan Rakyat Riau ini kalau kita ketahui terletak di pusat kota Tembilahan dan merupakan monumen bersejarah yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Riau dalam merebut kemerdekaan. Tugu ini memiliki arsitektur yang megah dengan relief yang menggambarkan perjuangan rakyat Riau. Mengunjungi Tugu ini akan memberikan Anda wawasan tentang sejarah perjuangan rakyat Riau dan pentingnya semangat kemerdekaan. Tugu ini juga, Cino Buan, sering dijadikan tempat untuk upacara dan perayaan nasional. Setelah itu, selain Tugu Perjuangan Rakyat Riau, ada lagi wisata religi Masjid Raya Al-Huda Tembilahan. Nah, Masjid Raya Al-Huda ini, Cino Buan, adalah salah satu masjid terbesar dan terindah di Inhel. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan kubah besar dan ornamen yang indah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Nah, mengunjungi Masjid Raya Al-Huda akan memberikan Anda pengalaman spiritual yang mendalam dan kekaguman terhadap keindahan arsitekturnya. Selanjutnya ada lagi namanya Pusat Kerajinan Tenun Songket. Nah, bagi Anda para penggemar songket ya, pecinta songket, nah Anda bisa berbelanja di Pusat Kerajinan Tenun Songket ini yang terletak di Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka. Tempat ini juga merupakan pusat produksi dan penjualan tenun songket, salah satu kerajinan tangan khas Inhel yang terkenal dengan motifnya yang indah dan kualitas yang tinggi. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan tenun songket mulai dari menun hingga pewarnaan. Dan juga kita dapat membeli berbagai produk tenun songket sebagai oleh-oleh khas Inhel. Mengunjungi pusat kerajinan ini akan memberikan wawasan tentang budaya dan keterampilan tradisional masyarakat Inhel. Baik, Cino Buan, kita lanjutkan hiburan dan nanti masih kita bahas beberapa tempat wisata lagi. Dan nanti acara ini kami tuntaskan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saleh!
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Terima kasih Cik Rompong, Anda bersama kami Perempuan Pekan Baru, Suara Budaya Riau di udara dengan Persi FM 95,9 MHz. Itu bagi Cik Rompong yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Selanjutnya, Perempuan bergabung dengan Perkembangan 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan sejak Al-Quran bisa terima, kemudian dilanjut dengan kemana asar maghrib.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Selamat sore pendengar di rangkaian Riau Sore ya, di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan saya informasikan pendengar untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan kumandang seruan azan maghrib, mari kita simak bersama mimbar Islam dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Sakibi MM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'ah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sittah la annana wala amannana wala hannanana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya dia tetap akan mengeluh, walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan, sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya, sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya. sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan. Bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara. Sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kemuslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Insan ayat 23-28 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
2: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
2: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Yang si tuan dan puan baru saja Anda ikuti seruan azan maghrib. Dan selanjutnya kami akan adakan musik islami untuk si tuan dan puan.
4: Kami antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi teman teman kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Negeri Kejari Rokan Hilir Rohil menuntut pidana mati terhadap terdakwa Tri Juyanto bin Punirin Mastri dalam perkara narkotika jenis sabu seberat 79.989,8 gram atau kurang lebih 80 gram. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini dipimpin langsung oleh Ahmad Rizal SH selaku Hakim Ketua, Hakim Anggota Doin Handu SH dan Suci SH Penitra pengganti Saiful Alamsyah SH, Jaksa Penuntut Umum Agung Dwi SH serta penasihat hukum Fitriani SH. Persidangan digelar di ruang sidang PN Rokan Hilir dengan sistem daring. Setelah sidang dimulai, Hakim Ketua memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa melalui aplikasi Zoom dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bang Siapi-Api. Saat ditanya Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia melanjutkan persidangan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan menemani di segmen Ragam Irama Nusantara mengenal kekayaan musik tradisional Kerinci. Nah, selama ini Encik, Tuan dan Puan, kita akan bagaimana melihat seni musik dari Kerinci, sebuah daerah yang kini berada di Provinsi Jambi dan juga bertetangga langsung dengan Provinsi Riau. Kerinci dikenal dengan memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk musik, Cik Tuan dan Puan. Yang bagaimana tumbuh bersama adat, alam, dan juga kehidupan masyarakat.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Mau tanya apa, Lai? Ade.
2: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
2: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Yen Cituan dan Pur masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat Cituan dan Pur, dan tetap semangat. Kita jelang nanti akan hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya pada pukul 19 lebih 41 menit.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Iya, Encik, Tuhan dan Puan, kami cukupkan musik religi. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Sumpah Himuto.
1: Wei, Uti, ini danau pega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini.
2: Iyo, alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh, Uti, nggak setahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: kampung di sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita allah beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantai.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Mowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolopo bisalalo Papa, wau bolopo langgalangalo, asali japo dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Ia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Bapak-bapak, sudah loh, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah loh, pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
2: Hemuto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah, kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto, tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah, kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Tahu dulu mai, mulai olo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei moali huayo iyo, hei moali tulidu iyo, hei moali biawao iyo, hei moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
5: Hemuto! Po'o piyohu huhama! Moma ana momitua! Wonuboma motadia! Popo hulia to ayua
6: ulupati pohumade tombulawa wawandade wanupalalu mo alade tolanga mo tanggane.
7: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
6: Ibu,
7: diam.
5: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
6: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
7: Kalau begitu silakan kau buktikan.
6: Baik, baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, ya pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato 2.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini.
0: Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan drama legenda bersama Perempat Suara Budaya Riau. Masih bersama siaran kami, Encik, Tuan dan Puan, di saat ini. Selanjutnya kita jalang nanti akan kami hadirkan di sesi selanjutnya musik-musik daerah Kampar dan juga informasi-informasi seputar Kampar. Tetap bersama siaran kami. Sebelumnya kami hadirkan dulu spesial lagu Nusantara.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya Mbak.
1: Terima kasih Pak.
3: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nanti kami akan hadirkan spesial kekasan dari daerah Kampar pada pukul 21 atau pukul 9 nanti waktu Indonesia Barat. Dan tetap semangat untuk Encik Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami di saat ini. Masih kami hadirkan lagu-lagu musik Nusantara di edisi Rabu 22 Juli 2026, Cik Tuan dan Puan sudah seharian kita bekerja. Untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah bersantai-santai di rumah, menikmati hidangan malam atau segelas teh kopi hangat, selamat menikmati. Yang terpenting adalah kita bisa menikmati santai kita bersama keluarga dan bisa beristirahat di malam hari ini.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Inci tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani spesial di musik-musik lagu daerah Kampar. Akan menemani Inci tuan dan puan di malam hari ini, tempat malam Inci tuan dan puan. Tetap semangat, harapannya kita selalu dalam keadaan sehat. Dan juga kami hadirkan informasi-informasi seputar daerah Kampar, akan kami hadirkan menemani Encik Tuan dan Puan. Dan kami awali Encik Tuan dan Puan dengan musik lagu daerah Kampar menemani Encik Tuan dan Puan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tertua di Provinsi Riau. Selain memiliki sejarah panjang, Kampar juga dikenal sebagai daerah yang masih kuat menjaga adat istiadat. Masyarakat Kampar menjunjung tinggi nilai kebersamaan melalui sistem adat yang dipimpin oleh para nini mama, tokoh adat yang berperan dalam menjaga kehidupan sosial, juga menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan lembaga adat ini menjadi salah satu identitas yang membedakan Kampar dan daerah lain.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
4: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
5: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
6: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Iya, Enci Tuan dan Puan, selain itu kekasan Kampar juga terlihat dari bahasa sehari-hari masyarakatnya, yaitu bahasa Ocu. Bahasa ini memiliki logat yang khas dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Kampar. Hingga kini bahasa Ocu masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan adat maupun acara keluarga. Itu sebagai bentuk pelestarian identitas budaya daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

kita nung jawab ni nan ado dia cuma roton lah cina uwa dah lupon lah cuma.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan berbicara tentang Kampar, tentu tidak bisa lepas dari kekayaan kulinernya. Salah satu yang paling sekali terkenal gulai ikan patin asam pedas Kampar. Hidangan ini menggunakan ikan patin segar yang dimasak dengan perpaduan rempah-rempah dan cita rasa asam yang menyegarkan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu di bidang pariwisata, Kabupaten Kampar memiliki banyak sekali destinasi yang memikat. Salah satunya adalah Candi Muara Takus. Kompleks candi bercorak Buddha yang diperkirakan telah berdiri sejak masa kerajaan Sriwijaya. Candi ini menjadi satu-satunya candi bersejarah di Provinsi Riau yang merupakan salah satu bukti pentingnya perkembangan agama Buddha di Kepulauan Sumatera.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam segmen Kampar Berdendang bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan karena waktu yang harus memisahkan kita, Cik Tuan dan Puan, saya pamit dari segmen Kampar Berdendang. Kami akhiri dengan beberapa lagu kampar, dan setelah itu kami akan hadirkan musik irama Nusantara.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, jangan lupa Encik Tuan dan Tuan sebelum istirahat, periksa kembali segala sesuatunya. Ketika semuanya sudah beres, lalu Anda beristirahat, karena hal yang sangat penting adalah cek dan recheck kendaraan, pintu, jendela, jangan sampai lupa terkunci. Juga alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi, agar segera di-off-kan. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, periksa kembali, cek dan recheck alat-alat yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi, agar diamankan ya, sebelum kita istirahat atau tidur, semuanya sudah beres, lalu kita bisa istirahat.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ya Enci, Tuan dan Puan, di penghujung program siaran KABI menemani dengan berbagai program acara bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti siaran kami di saat ini. Tetap semangat, yang sudah istirahat, selamat beristirahat. Yang masih tetap semangat dengan segala kerjaan di saat ini, selamat bekerja. Kami masih menemani harapan besar kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Wah, hujan deras nih. Gak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
2: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
1: Masa gitu? Emang iya ya?
2: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
1: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Yang cik tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk mengakhiri dalam segmen program siaran kami di saat ini dari surat Al-Baqarah ayat 153 yang dibacakan Marfidra dan juga Sri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

آمَنْ نُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik, tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi Rabu 22 Juli 2020. Nah, siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadu Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Cik, Tuan, dan Puan dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini membawa kesehatan, keberkahan, serta semangat baru untuk memulai aktivitas. Dan alhamdulillah, saudara, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan untuk kita kembali bersua melalui rangkaian siaran pagi, siaran tepat pagi hari ini bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan mengawali siaran hari ini, marilah sama-sama kita menenangkan hati terlebih dahulu dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an dari Quran surat Maryam ayat 33 hingga 38 yang akan dibacakan oleh Ningsi dan diterjemahkan bersama Harun Marasyid, Cik, Tuan, dan Puan ya. Dan usai pengajian nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat akan hadir Mutiara Pagi dengan pesan-pesan inspiratif yang menyejukkan hati dan menguatkan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lepas dari Mutiara Pagi, saudara, sajian kabar berita akan hadir pada pukul 6, pukul 7, 8, 9 sebagai bahan informasi aktual dan terpercaya baik dari Riau maupun dari daerah-daerah yang ada di Pekanbaru. Dan tentunya rangkaian sajian lagu-lagu daerah Melayu akan mewarnai kebersamaan kita di sepanjang pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi ini hati kita bersih, pikiran kita jernih, dan langkah kita penuh optimisme, Cik, Tua, dan Puan. Saya, Bintang Lili Sartika, menyapa Anda dan mengantarkan Anda menuju rangkaian pengajian Al-Quran pagi hari ini dari Quran Surat Maryam ayat 33 hingga 38.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, untuk selanjutnya kita menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
2: Dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, bertepatan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Maiza, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama narasumber kita pagi ini adalah Ustaz Rido Rinaldo SHI IMH selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa dalam diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti jelang pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada yang kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang mendengarkan siaran langsung RRI Pro 1 ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di subuh hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini, kita pergunakan untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Salawat dan salam, kita berikan pula ucapan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sesuai dengan judul kita pada subuh hari ini, meninggalkan perbuatan buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah. Tentulah sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia diciptakan oleh Allah memiliki dua unsur yang sangat besar pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Di mana manusia diberikan oleh Allah akal untuk berpikir, dan Allah berikan juga kepada manusia nafsu agar manusia itu dapat untuk melaksanakan aktivitas ini dengan keinginan yang dia inginkan. Maka sebagai manusia, kita percaya dan yakin bahwa ada di antara kita hari ini dengan nafsu kita yang tidak terkendali oleh akal dan pikiran kita. Kita menjadi manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia tidak luput dari khilaf dan salah dalam hidup dan kehidupannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan itu kepada kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, siapapun dia. mau dia hari ini sebagai pejabat ataupun rakyat biasa, seorang ulama ataupun tidak, dia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh oleh Allah, ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka sungguh Allah menyuruh kita untuk bertaubat segera agar Allah mengampunkan dosa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bersegeralah kamu bertaubat menjemput ampunan Allah. Dan apabila kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka sungguh Allah akan menerima taubat manusia itu. Kita yakin dan percaya Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, tentu untuk melakukan taubat ini penting dan harus kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena ada kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja atau tidak sengaja, yang harus segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebiasaan buruk kita yang mungkin lalai atau sengaja meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah mengatakan yang pertama sekali besok yang akan dihisap dalam hidup dan kehidupan manusia itu adalah sholatnya. Kemudian ada lisan kita yang mungkin tak terjaga dalam hidup dan kehidupan kita. Kebiasaan buruk mungkin dengan lisan kita, kita pernah melakukan perkataan yang buruk seperti mencarut, menghina orang, menghardik orang. Kemudian ada mungkin perbuatan kita yang kita lakukan di yang terdahulu, melakukan tindakan menzolimi orang. Dengan tangan kita mengambil hak yang bukan milik kita. Dengan kaki kita melangkahkan ke tempat yang buruk. Maka itu semua harus kita lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lakukan dengan kesadaran dan dengan penuh rasa bahwa pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, melainkan dia sendiri yang ingin merubahnya. Seperti mana Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. Inna allaha la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan ketika dia melakukan keburukan, melainkan perubahan itu dia lakukan sendiri pada dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, sadarlah bahwa sesungguhnya kehidupan akhir manusia di dunia ini adalah kematian. Namun kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kematian awal di mana besok kita setelah dikubur akan menjalankan segala pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah sudah memberikan banyak sekali peringatan kepada kita sebelum ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa ini. Apa saja peringatan Allah? Coba tengok hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Dalam tubuh kita saja, uban sudah mulai bertabur. Maka ketika uban sudah ada dalam kepala kita atau di atas dari kepala kita, itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut yang hitam sudah mulai putih, maka sadar.

kita lakukan kepada pribadi yang lebih baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik agar mati kita dalam keadaan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa dan bagaimana cara kita agar bisa merubahnya? Yang pertama, timbulkan rasa dengan cara berniat yang ikhlas kepada Allah untuk merubah segala keburukan itu menjadi kebaikan. Karena niat yang baik, insya Allah, Allah akan menolong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Karena niat sesuatu amal yang harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniat, segala amal tergantung kepada niatnya. Maka orang yang beriman ketika dia sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, hijrah dia dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita meninggalkan perbuatan yang buruk itu? Yang kedua, tidak lain selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, hasibu qabla an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin ini? Jangan sampai menyesal setelah di mahkamah Allah, mahkamah yang paling adil. Tidak ada orang yang sanggup untuk lari darinya. Dan tidak ada keadilan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala yang besar dan surga balasannya. Tapi sebaliknya, ketika mereka melakukan kesalahan tidak mau bertaubat, maka tentu neraka balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka besok akan kita tuai kebaikan itu menjadi sesuatu kebaikan. Tapi siapa yang melakukan keburukan, kata Allah, sungguh Allah akan tunjukkan pula balasannya nanti di akhirat. Maka ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, introspeksi diri, muhasabah diri, agar Allah senantiasa melihat kesungguh-sungguhan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita rubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Lisan yang selama ini berucap yang tidak baik, perbanyak zikir kepada Allah. Karena lisan inilah tempatnya salah. Lisan ini bisa mengantarkan kita ke surga, dan lisan ini juga bisa mengantar kita ke neraka. Maka ketika sebelum ajal kita sampai, lisan kita pergunakan untuk yang baik-baik. Berkata, berucap yang baik, keluarkanlah sesuatu ucapan yang baik, dan ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang baik? Karena orang yang ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka dia ingatkan kita, itulah teman yang baik. Dia tidak biarkan kita larut dari kesalahan kita, karena dia ingin menyelamatkan kita. Dan orang yang ketika berteman dengan orang yang baik, paling tidak ketika nanti kita sampai pada ajal, dan dia masih mendoakan kita sebagai saudaranya. Allahumma ufiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia sadar dan dia tahu bahwa saudaranya ini pernah menolongnya, dan dia pun tahu yang menolong saudaranya adalah saudaranya itu sendiri. Seperti ibarat kata orang, berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Walaupun hari ini kita tidak membeli minyak wanginya, paling tidak baun daripada minyak wangi itu kita dapatkan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Pilihlah teman yang baik agar kita selamat hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan saudaraku kaum muslimin, pendengar dimanapun berada, dengan kita tinggalkan yang buruk dalam hidup dan kehidupan kita, yang kita tak tahu kapan ajal kita akan sampai, kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita rubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik.

0: Demikian yang dapat disampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan saudara pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz dan Mas Mendola
2: acara. Dengan siapa di mana ini?
3: Saya dulu buka klinik, Ustaz. Niat saya itu kemarin buka klinik bersalin dan pengobatan itu untuk menampung orang-orang yang menganggur, orang-orang kesehatan. Nah, kemudian dalam berjalan beberapa belas tahun pun saya pun terjatuh, Ustaz. Tiap sholat duha 2 meter jatuhnya, Ustaz. Sampai sekarang ya saya istirahat. Jadi klinik saya itu anak-anaknya sudah lama-lama kan umurnya, Ustaz, ikut saya. Saya suruh nikah orang, Ustaz. Karena kalau tua nanti kan tidak laku pula nanti, saya bilang, Ustaz. Biarlah ibu, tidak saya pikirkan lagi lah, kata saya, Ustaz. Ada maknya sakit, tidak mau dia pulang kampung, karena sayang sama saya, Ustaz. Saya suruh pulang. Kalau tidak ada ibumu, tidak lahir kamu, saya bilang. Nah, kemudian setelah itu, Ustaz, rasa jatuh itu, pasien maunya sama saya, dia bersalin, Ustaz. Tidak mau sama anak-anak. Sedangnya saya tadi itu untuk merekrut orang yang nganggur. Saya bilang ada banyak pengangguran di tempat kita sini, gitu. Nah, dengan syarat, kamu harus bisa ibadah, membaca Al-Quran, saya bilang. Dan jujur, saya bilang. Nah, alhamdulillah Ustaz berjalan yang lancar. Setelah saya berangkat tugas ke Tanah Suci, anak-anak ini banyak yang bohong, rupanya Ustaz. Dibohongnya pasien-pasien. Jadi satu persatu saya keluarkan juga Ustaz, karena tidak sesuai dengan apa saya lagi. Nah, sampailah saya jatuh, terjatuh. Ini saya akal tutup sementara Ustaz. Terus, saya nonton TV, Ustaz. Ada saya lihat orang itu, anak beranak lewat tumbang pohon besar. Tumbang mati, Ustaz. Nah, setelah itulah, Ustaz. Saya pun kita mati, tidak tahu di mana, Ustaz. Berniatlah saya, Ustaz. Kalau saya itu, saya tingkatkan amal ibadah saya. Mati, minta saya tempat yang baik. Dapat mengucapkan kalimat syahadat. Dan Ustaz, Ustaz, Fatimah, hari yang baik. Sekarang saya tingkatkan amal-amal ibadah saya, Ustaz. Seperti Ustaz Sunnah. Dulu 5 kali saya sholat sunat wudhu. Sekarang 10 kali sholat sunat wudhu. 10 kali berwudhu. 10 kali saya sholat sunat wudhu, Ustaz. Karena saya takut mati sama, untuk persiapan saya mau mati, Ustaz. Karena tidak ada yang bisa menolong selain amal ibadah kita, kan, Ustaz. Nah, kemudian itulah saya amalkanlah semua-semua. Sampai orang lain pun saya doakan. Ustaz pun saya doakan Ustaz-Ustaz yang mengajar jemaah. Saya ikutilah menjadi taklim bagi Ustaz. Nah, sejak saya sakit, saya dapat tidur sekarang, Ustaz. Saya doakan semuanya. Diri saya, tetangga saya, kaum muslimin dan muslimat, ustaz-ustaz yang sedang memberi tausiah, pulang dan pergi, doa untuk lindungi, selamatkanlah dalam perjalanan yang sehat walafiat, selamat sampai ke tempat tujuan yang tujuannya. Nah, begitu saya sampai sekarang ibadah saya tingkatkan, Ustaz. Apakah ini dasar masuk saya, Ustaz, untuk meningkatkan amal ibadah saya? Karena dulu sibuk-sibuk, tapi yang 5 waktu tetap saya kerjakan. Tetap saya sunah-sunah saya kerjakan. Ini sekarang semuanya saya kerjakan. Tobat, sholat hajat, tasbih, duha, tahajud, semua saya kerjakan sekarang, Ustaz. Mana yang bisa saya kerjakan, Ustaz? Makasih, Ustaz.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mungkin boleh langsung dijawab nih, Ustaz, ya. Dulunya sempat membantu orang. Dan apa ini termasuk pribadi yang lebih baik ini, Ustaz?
0: Iya, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk pasien. Karena menolong orang, insya Allah besok kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi saya dengar ibu memerintahkan kepada para perawat atau mungkin orang yang bekerja di tempat ibu untuk melaksanakan sholat. Memang tugas untuk mengingatkan anak ibadah itulah ada orang tua, apalagi seorang ayah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka tanggung jawab sebenarnya untuk memerintahkan ibadah itu adalah orang tua kepada anaknya. Namun ketika hari ini kita memperkerjakan orang dan dia seagama dengan kita, maka ketika ada waktu-waktu ibadah yang hari ini kita mengingatkannya, maka apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan. Kemudian tadi Ibu menyampaikan juga, selama ini mungkin lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka ketika hari ini Ibu melakukannya, itu adalah merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Karena dalam hidup ini, dua saja sebenarnya perintah Allah kepada kita. Yang pertama, beribadah. Ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita adalah untuk beramal soleh. Allah katakan dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tidaklah kuciptakan hidup dan mati itu kepadamu, kata Allah, tidak lain adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang banyak amal solehnya. Maka ketika Ibu membuka praktek untuk menolong orang, lalu memasukkan orang untuk bekerja, itu termasuk menolong orang sebagai amal soleh. Nah, ketika hari ini Ibu sudah sadar dan Ibu mau memperbaiki diri Ibu, agar senantiasa lebih baik lagi beribadah atau beramal soleh, maka itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi bagaimana apa yang Ibu lakukan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala amal ibadah itu tergantung kepada niat kita. Luruskan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan kita tuai nanti menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, mudah-mudahan Ibu dapat mengamalkan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya satu pendengar selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mijul, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Soemi, silakan.
4: Pak Soemi Bengkalis.
2: Silakan Pak Soemi.
4: Ya, penggemar RRI Pekanbaru. Baik dangdut, baik drama.
0: Alhamdulillah.
4: Ini masalah tadi, masalah apa Ustaz judulnya?
2: Mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik, Pak Soemi. Boleh singkat
4: pribadi
2: saja.
4: Pribadi lebih baik Ustaz, selama hidup, apalagi dari umur balik sampai umur 50 atau 60. Itu ya, ada kesalahan Ustaz, umpamanya pembohong, berzina atau berjudi online ni Ustaz, online lewat HP itu macam mana tu Ustaz, untuk bertobat Ustaz supaya tobat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur, nanti kita disiksa oleh kubur langsung umpamanya meninggal malam 4 sekarang tak ada ditanya lagi malaikat langsung itu ya Ustaz, betul Ustaz, apalagi Jumaat malam bulan puasa. Terima kasih Ustaz, saya tolong jelaskan Ustaz supaya umum tahu.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soemi. Boleh langsung dijawab Ustaz.
0: Baik Pak Soemi, Bekalis. Tadi sudah kita awali di mukaddimah ketika kita ceramah, bahwa tidak ada manusia yang tak punya salah. Karena Nabi yang menyebutkan dalam hadisnya, Ullu bani Adam khotok. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Disengaja ataupun tidak disengaja, kecil ataupun besar, siapapun kita. Tapi hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, wa khairul khata' at-tawwabun. Siapa yang bersalah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun dosa yang kita lakukan hari ini, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, kalau kita lakukan taubat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hari ini kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, jangan menunggu dulu tua. Karena tua ataupun muda, kita tak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah Melayu juga mengatakan, atau pepatah orang-orang tua kita mengatakan, kelapa tua jatuh, mumbang pun jatuh. Jadi orang ketika hari ini mati tak menunggu tua dulu. Ada ketika ajal sampai, maka tidak ada satu pun orang yang bisa lari dari kematian itu. Nah, hari ini yang tidak bisa Allah terima taubat hanya satu, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain dosa syirik, mau dosa dia berzina, mau dia hari ini berkata bohong, mau dia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, selagi masih ada kesempatan untuknya bertaubat kepada Allah, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar taubatnya diterima oleh Allah? Tentu ada cara dan syaratnya. Maka kalau kita tengok beberapa ulama menyebutkan, yang pertama bahwa dia menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan. Itu syaratnya. Akui dulu diri kita pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, berazam, berjanji dengan sepenuh hati tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jangan seperti orang taubat sambal lado, kata orang. Tidak. Dia katakan pedas-pedas, tidak. Tidak akan mau lagi makan cabai. Tapi ketika besok tidak ada cabai, dia cari lagi cabai. Tidak enak rasanya kalau tak ada cabai makan. Nah, maka hari ini taubat tidak seperti itu. Berjanji, berazam dengan sepenuh hati, bagaimana kesalahan yang hari ini kita lakukan, yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan selamanya. Dan yang ketiga, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Yang dulu lisan kita sering berbohong, maka kita jauhkan diri kita dari kebohongan itu. Yang dulu kita suka main judi, baik itu online ataupun tidak, maka berazam tidak akan lagi kita lakukan. Bahkan yang subuhat pun kita tinggalkan. Nah, inilah caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita lakukan dalam bentuk dosa, insyaallah akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Suhaimi, mudah-mudahan jawabannya dapat untuk diterima. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih Ustaz ya, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Anda pendengar SIA RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi tentunya pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maisul Harinas mengucapkan terima kasih, sekaligus pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru kembali mengoperasikan mobil pangan keliling andalan dan murah atau Pak Aman untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mayudin mengatakan, mobil Pak Aman menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga murah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Mobil Pak Aman terus beroperasi dengan menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, dan telur dengan harga terjangkau. Untuk hari ini, Cik Tuan dan Puan, Kamis 23 Juli 2026, mobil Pak Aman beroperasi di kantor Lurah Rumbai Bukit. Kemudian pada Selasa 28 Juli 2026, mobil Pak Aman akan hadir di kantor Lurah Rejosari, dilanjutkan Rabu 29 Juli 2026 di kantor Lurah Melebung, dan Kamis 30 Juli 2026 di kantor Lurah Agrowisata. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan, Mayudin menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Setelah beberapa waktu lalu, mulai dari hari Selasa 21 Juli 2026 hingga 22 Juli 2026, mobil Pak Aman sudah beroperasi di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
4: Memangnya ibu udah coba jualan online?
3: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
4: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus, pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
3: Masa sih?
4: Iya, Bu. Jadi, tinggal foto produknya itu bikin menarik. Terus, kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi, itu lebih praktis, Bu. Cepat, sama pelanggannya juga lebih nyaman.
3: Berarti, usaha kecil juga punya peluang besar, ya?
4: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
3: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
4: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Kalau berbicara tentang kesenian tradisional Riau, tentu ada banyak sekali ya warisan budaya yang masih bertahan sampai sekarang, saudara. Nah, salah satunya adalah main canang. Pernah dengar main canang enggak? Mungkin dari beberapa kita tidak terlalu familiar dengan nama ini, tapi mungkin bagi tokoh-tokoh yang sudah berumur tua lah kita bilangnya, pasti sudah tidak asing dengan nama canang, permainan canang, saudara. Ini adalah sebuah kesenian yang lahir dari kehidupan masyarakat pedesaan, saudara. Nah, kalau dulu canang ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Jadi setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah, di kebun, atau sepulang mencari ikan di sungai maupun laut, saudara, masyarakat akan berkumpul untuk melepas penat. Nah, di kebersamaan inilah mereka melakukan permainan canang yang sederhana tapi bisa menghadirkan suasana hangat dan penuh kegembiraan. Nah, main canang ini Cik Tuan dan Puan sampai sekarang masih dikenal sama masyarakat ya, tapi khususnya untuk masyarakat Kepulauan Riau, untuk daerah Gunung Kijang, misalnya Gunung Kijang, Teluk Bintan, Bintan Timur, Tanjung Uban, Tambelan, dan Teluk Sebong, saudara. Dan mengapa sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang? Nah, karena memang peralatan yang digunakannya itu ada di sekitar lingkungan masyarakat tersebut, saudara. Seperti ujung-ujung kayu, ya kan? Pasti ada gitu, ujung-ujung kayu, bambu-bambu, dan juga batu-batuan. Jadi peralatan permainan canang ini terbuat dari potongan kayu, saudara. Dan permainan ini pada mulanya digemari oleh anak-anak dari kaum nelayan dan petani biasa saja ya, tapi kemudian menjadi kegemaran bagi anak-anak kaum bangsawan, terutama putra-putra datuk yang berkuasa pada zaman kekuasaan Sultan Riau. Jadi itulah yang membuat permainan ini bukan saja kelihatan dimainkan di desa-desa, tapi juga di halaman rumah-rumah balai kediaman datuk. Lalu para pemain anak desa selalu diajak juga ya bermain pada saat itu, dan di pekarangan orang-orang besar ini, karena putra-putra datuk itu kekurangan kawan main. Biasalah kalau zaman dulu ya, anak-anak datuk, anak-anak bangsawan itu tidak terlalu dibiarkan bebas gitu. Tapi ketika hadirnya permainan ini, akhirnya mereka bisa bergabung ya, bermain bersama dalam permainan canang, saudara. Nah, seperti apa permainan ini, Cik Tuan dan Puan? Dan ternyata masih ada juga beberapa cara untuk memainkan permainan canang ya. Saya akan hadirkan informasinya untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
4: Itu aku.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Saudara, kita kembali ke permainan tradisional canang tadi. Karena memang ternyata permainan ini dimainkan dengan dua cara. Ada yang dimainkan perorangan yang disebut dengan main beraje, dan untuk sistem beregu disebut dengan berundung. Ya, bukan perundungan ya, saudara. Nah, kayu canang yang digunakan masing-masing sepasang ya, saudara, yang terdiri sebuah induk canang atau pemukul dan sebuah anak canang. Nah, jika main beraje atau perorangan yang membawa berturut-turut dari yang satu ke dua dan seterusnya setelah yang terdahulu mati. Tapi jika main berudung atau beregu yang membawa berikutnya seregu-regu ya, seregu-seregu pembawa, dan bila mati diteruskan oleh rekannya. Nah, demikian juga bila rekannya mati maka diteruskan oleh kawan seregunya. Dan begitulah seterusnya sampai semua kawan seregu selesai membawa semuanya, saudara. Nah, siapa yang duluan mencapai nilai jumlah nilai yang seperti sudah dijanjikan, ada kesepakatan lah ya, maka regu itulah yang keluar sebagai pemenangnya. Demikian juga kalau untuk sistem main beraje yang terdahulu mencapai nilai seperti yang sudah disepakati, maka keluar juga sebagai pemenangnya, yang diikuti oleh pemenang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga tinggal seorang saja yang kalah, saudara. Tapi lucunya ya, yang kalah biasanya disebut lengit. Biasanya lengit ini diberi hukuman menggendong rekannya yang menang satu persatu sepanjang arena tempat permainan main canang tersebut. Jadi seru ya. Itulah keseruan yang dialami saat itu ketika anak-anak bermain melakukan permainan canang ini, saudara ya. Dan mungkin sebagai masyarakat yang masih hidup di tanah Melayu ini, bisa kita jadikan main canang ini menjadi salah satu warisan budaya yang tak benda, yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kepulauan Riau, dan permainan ini layak untuk terus dilestarikan kepada generasi muda, saudara ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan permainan-permainan ini dalam event-event, dalam acara, atau mungkin mengingatkannya kembali ya, mengajak anak-anak untuk bermain bersama dalam permainan canang di tempat kita masing-masing, apalagi di momen-momen tertentu seperti bulan puasa ya, lebaran. Jadi daripada mereka balap-balapan, kenapa enggak diajak main-main melakukan permainan tradisional, iya kan? Pasti semua setuju. Nah, mudah-mudahan hati dan pikiran kita terketuk ya, Cik Tu dan Puan, untuk mengangkat kembali permainan-permainan tradisional yang ada di Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, terima kasih Cik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk Tepak Pagi hari ini ya. Sebelum adanya permainan-permainan gadget seperti sekarang Cik Tuan dan Puan ya, jauh sebelum adanya permainan digital, anak-anak sebenarnya sudah memiliki permainan-permainan tradisional yang seru, penuh kebersamaan. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang perlu kembali dihadirkan, saudara ya. Karena memang karena permainan-permainan digital ini mereka lebih individualis ya, kurang peduli, dan tentunya rasa simpati dan empati masih kurang ya saudara untuk anak-anak sekarang. Jadi lebih mengutamakan diri sendiri, dan ya banyak hal-hal negatif yang terjadi ketika anak-anak kita lebih kita biarkan dengan dunia permainan digital. Kalau kita ingat zaman-zaman kita dulu ya saudara, permainan-permainan ini seru, bahkan ketika bermain bersama itu adalah satu hal yang sangat dirindukan. Satu hari kita tidak keluar bermain bersama itu rasanya seakan-akan satu hari itu rasa sebulan gitu kan saudara. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita hadirkan kembali ke ruang kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan mungkin di malam minggu mungkin bisa meninggalkan permainan digital, gadgetnya, untuk mengajak anak-anak bermain. Karena memang kalau kita mengandalkan mereka saja itu kayaknya gak bisa. Jadi kita sebagai orang tua, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat inilah yang mengambil langkah untuk memperkenalkan kembali, untuk menghadirkan kembali permainan-permainan tradisional ini, agar mereka bisa saling bersapa, saling bersilaturahmi. Karena di permainan-permainan ini ada nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai yang filosofi yang baik ya saudara, yang bisa membuat anak-anak kita lebih menjadi anak yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya

Masi ini saudara bisa menghadirkan kembali permainan-permainan tradisional yang sudah hilang, yang sudah punah, bahkan mungkin yang ada sekarang, yang sekarang masih ada tapi jarang-jarang gitu kan, jadi supaya lebih sering gitu. Dan jangan kemana-mana saudara, ragam lagu-lagu Melayu masih akan menghiasi kebersamaan kita di Tepa Pagi ini, tentu masih bersama dengan ragam informasi budaya dari daerah Riau.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.